0: ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu pagi.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Lalu sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
0: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Wisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
10: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
10: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
10: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulli Tiloli.
12: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Nia Abdul Nitiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Nia Abdul Nitiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Pagi. Teman-teman ya, kita nonstop temenin Anda di sepanjang Lintas Bintuhan tadi malam ya. Ada pertandingan Prancis Maroko yang membuat kita semakin seru tadi malam teman-teman ya. Dan masih akan ada 3 pertandingan babak 8 besar lainnya yang juga insya Allah akan RRI Bintuhan siarkan ya. Ada Spanyol Belgia, Norwegia Inggris, dan Argentina Swiss yang akan terus menemani Anda hingga nanti partai final, partai puncak Piala Dunia 2026. Selamat pagi.

Andra and the Backbone, Hikayat Cinta. Saat ini pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan langsung ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini, edisi Jumat 10 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Pagi bersama saya Freddy Siswanto hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
9: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
8: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
9: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
8: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
9: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
8: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
9: Oh iya?
8: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
9: Hehehe, kadang sih, kadang.
8: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Education RRI Digital
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal Piala Dunia, perhatian masyarakat tuh memang seolah tertuju pada satu panggung yang sama. Dan bukan hanya para pecinta sepak bola, tetapi juga masyarakat yang mungkin tidak mengikuti kompetisi sepak bola setiap hari juga ikut larut dalam euforia turnamen terbesar ini. Dan sekarang Piala Dunia juga telah memasuki babak perempat final, pendengar, dan persaingan juga semakin ketat, setiap pertandingan juga menjadi penentu. Dan juga 8 tim terbaik juga masih berjuang untuk menjaga asa mengangkat trofi juara, dan sejumlah tim unggulan juga masih bertahan, namun kejutan-kejutan juga terus mewarnai setiap pertandingan. Dan di hari ini kita juga akan membahas tema siapa juara Piala Dunia 2026. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 ada Bang Anggrit dan juga Mas Khairil yang menjadi narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bang Anggrit dan Mas Khairil.
2: Pagi aja.
1: Pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, luar biasa.
1: Luar biasa, alhamdulillah.
2: Dan senang. Walaupun bukan pendukung Prancis, tapi Prancis menang pagi ini.
1: Iya, betul sekali, 2-0 ya. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995 atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi persaingan memasuki babak perempat final ini, kalau dari Mas Anggrit sendiri, kalau melihat perjalanan turnamen sampai babak perempat final ini, gimana sih Mas Anggrit ngelihat kualitas pertandingan yang sudah berlangsung?
2: Kalau dari segi kualitas pertandingan, ternyata banyak kejutan ya. Banyak kejutan di sini. Kita lihat debutan Piala Dunia Tanjung Verde itu bisa membuat Argentina kesulitan untuk meraih kemenangan. Ini golnya di justru hadirnya di menit-menit akhir nih, hampir pertandingan hampir selesai. Itu salah satu kejutan di salah satu kejutan yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Itu di masa-masa fase grup, kemudian sampai ke babak 32 besar. Tapi kalau kita lihat beberapa tim yang sekarang masuk di babak perempat final ini, mungkin banyak yang tidak menyangka kalau Swiss ini, kemudian Norwegia, itu bisa menembus babak perempat final, termasuk Belgia. Ini kalau dibilang mereka kuda hitam, tapi sebenarnya kalau kita melihat tidak juga kuda hitam, karena sebenarnya banyak kuda-kuda hitam yang lain itu yang mungkin dari benua Afrika, kemudian juga dari Amerika Latin itu bisa mengalahkan dari beberapa timnas yang seperti Norwegia, kemudian Swiss, terus ada Belgia. Itu banyak sekali, tetapi ya ada 6 tim, 6 tim dari benua Eropa yang sekarang masuk di babak perempat final. Itu salah satu kejutan yang mungkin sampai di perempat final ini, kalau bagi saya sendiri sih Swiss.
1: Oh, Swiss.
2: Ya, Swiss sangat, apalagi kemarin pertandingan melawan Kolombia, itu pertandingannya sangat hidup sekali di babak 16 besar kemarin. Semua lini itu bermain dengan baik untuk pertandingan melawan Kolombia. Kolombia pun begitu. Pertandingannya pokoknya yang pertandingan Swiss Kolombia ini sangat enak sekali untuk kita saksikan kemarin. Itu
1: kalau dari saya. Kalau Mas Khairil, kalau Mas Anggrit tadi kan Swiss juga menjadi kuda hitam. Nah, kalau menurut Mas Khairil sendiri, apakah Piala Dunia ini berjalan sesuai prediksi atau mungkin justru banyak menghadirkan kejutan?
3: Ya, sebenarnya saya sepakat dengan argumen dari Mas siapa tadi?
1: Mas Anggrit.
3: Ya, karena di Piala Dunia 2026 ini memang banyak kejutan, banyak lahir kambing-kambing hitam yang yang kita nggak nyangka, seperti ya, Tanjung Verde, terus Belgia juga yang kita tidak dijagokan tiba-tiba udah nyampai ke perdelapan final ya. Romelu Lukaku yang sebelumnya kita tahu sejauh ini dia striker yang mandul, tiba-tiba di Piala 2026 ini mendadak tajam begitu. Seperti juga Inggris yang dulunya kita dikenal dengan tim yang ego, kita lihat sekarang cukup solid untuk di Piala Dunia 2026 ini, seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya dari tim yang masih bertahan saat ini, nah menurut Mas Anggrek juga Mas Hairil yang tampil konsisten sejak awal pertandingan itu sampai sekarang, itu tim mana?
3: Ya, kita dari fans sepak bola sepakat ya kalau Prancis itu memang sampai saat ini cukup dominan dan solid. Tim yang paling solid kita pernah lihat di Piala Dunia 2006 ini, selain Argentina juga. Kayaknya bakal terjadi rematch ya, Mas?
4: Iya, sepertinya ya. Final ulangan 2022 ini.
2: Iya, tapi kalau menurut saya ini, kalau tim yang paling konsisten tadi selain selain Prancis, kemudian Argentina. Tapi Argentina kelemahannya memang mungkin di barisan pertahanan yang mungkin belum sebaik Prancis, karena dalam beberapa pertandingan mereka kebobolan. Berbeda dengan Prancis, mereka sangat mungkin belum 5 gol saat ini ya. Saya lupa untuk kebobolan berapa gol. Tapi kalau untuk lini serangnya Prancis, wah luar biasa.
3: Yeah, Ferrari semua.
2: Iya. Dembele sudah 8, kemudian Dembele 7, kemudian
3: Mbappe sudah 8 sekarang.
2: Mbappe sudah 8. Kemudian belum lagi pemain-pemain yang lain. Kalau tim 2 ini seperti yang dikatakan Hero tadi, mungkin bisa jadi pertandingan final ulang.
3: Iya, pretty much.
2: Tapi mungkin ini agak berat juga karena nanti Argentina kan bertemu Swiss nih. Swiss seperti yang saya katakan tadi, permainan mereka sangat sangat baik sekali di pertandingan terakhir. Tapi yang di pertandingan sebelum-sebelumnya tidak sebaik yang kemarin. Nah, mungkin nanti ini mungkin pelatihnya akan menjadi PR nanti bagaimana menghadapi Argentina ini.
1: Nah, kalau tadi kan ngomongin soal Prancis, nah sebaliknya ada nggak sih tim yang tim unggulan yang ternyata belum menunjukkan permainan terbaiknya kalau di Piala Dunia 2026 ini?
2: Banyak sekali ya, banyak sekali tim-tim. Sebenarnya saya dari dulu sejak tahu sepak bola Piala Dunia 94 itu saya baru mulai mengenal Piala Dunia. Dari sana saya sudah suka sama Brazil. Tapi di Piala Dunia ini saya tidak terlalu mendukung Brazil karena banyak faktor lah seperti itu. Dan memang pencapaian terbaik Brazil sampai ke babak 16 besar itu sudah sangat baik. Sayang kemarin kalah dari Norwegia ini.
3: Yeah.
2: Kalah dari Norwegia. Tapi kalau untuk tim-tim lain yang mungkin dijagokan tapi tidak sampai ke fase berikutnya, itu seperti Jerman yang kalah, yang harus kalah adu penalti. Kemudian termasuk Belanda, kemudian ada lagi Korea Selatan, sebenarnya termasuk tim yang dari Asia ya, Korea Selatan dan Jepang. Tapi Korea Selatan ini tidak keluar dari grup. Mereka hanya meraih 3 poin dan gagal untuk meraih peringkat 3 terbaik. Korea Selatan sebenarnya cukup bagus juga selain Jepang kalau untuk level Asia. Tapi kalau untuk Eropa banyak sekali ya, apalagi di tim-tim lama dari Amerika Latin itu banyak juga sih sebenarnya yang mengejutkan, tumbang di justru belum masuk ke babak 32 besar sebelum masuk ke babak gugur mereka. Itu sih kalau saya.
1: Oke, berarti memang tiap pertandingan juga punya tekanan yang berbeda juga, dan kesalahan kecil apapun juga bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Nah, karena tadi juga udah banyak bahas soal Prancis nih, kayaknya pendukung Prancis Mas Hairalnya juga. Kalau misalnya dari tadi dini hari tadi kan juga sudah mereka berhasil menang 2-0 atas Maroko. Nah, apakah kemenangan ini juga bisa menunjukkan bahwa Prancis ini emang layak disebut salah satu kandidat terkuat menjadi juara? Kalau dari Mas Hairil?
3: Ya, dibilang cukup layak, ya sangat layak. Karena dari lini bangku cadangan pun Prancis itu nggak ada cacatnya. Banyak saya lihat komentar di netizen itu kan kalau Prancis ini layak tim yang harus di-ban dari Piala Dunia karena yang gak ada cacatnya dari lini depan, lini tengah, sampai belakang hingga ke bangku cadangan itu solid semua. Mereka itu pemain inti di tiap klub masing-masing, seperti Mbappe di kapten di bintang Real Madrid, Dembele yang sebelumnya meraih juara champion di Eropa, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang layak, ya sangat layak karena mereka sejauh ini sangat dominan untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia 2026 seperti itu.
2: Tapi Aca, kalau untuk pertandingan dini hari tadi, Kalau berbicara kemenangan, ya memang Prancis menang. Tapi kalau dari statistiknya, Prancis masih kalah. Itu masih 48 berbanding 52. Dari operan juga itu Maroko lebih menguasai sebenarnya. Tapi kalau untuk peluang, memang peluang
3: shoot on targetnya ya,
2: cuma satu dari dari 5 peluang untuk Maroko. Tapi kalau Prancis itu tadi tidak salah hampir lebih dari 20 peluang dan kalau tidak salah 8 yang mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini bukti bahwa penguasaan bola itu sekarang bukan apa menjamin untuk sebuah kemenangan, tapi kolektivitas, efektivitas dari permainan itu sendiri yang bisa menjadi membawa sebuah tim itu menjadi kemenangan.
3: Ya, karena intinya sepak bola itu kan memasukkan bola ke dalam gawang. Tidak peduli yang
2: permainannya baik atau tidak. Mungkin kalau di era seperti 2010 mungkin ketika Spanyol juara itu kan memang era Tiki Taka itu memang menguasai. Sekarang mungkin sudah berbeda, tidak penguasaan bola tidak terlalu apa namanya terlalu digunakan untuk strategi pelatih. Tetapi kalau bagi penikmat bola, pencinta bola, sebenarnya kalau saya sih lebih asik lihat pola permainannya yang menguasai bola, opor. Kemudian ya golnya tidak perlu banyak sih. Kemenangan 1-0, 2-1, kemenangan menang tipis itu cukup lah. Tapi yang lebih menarik itu di pola permainannya daripada hasil akhir sih kalau saya sih. Seperti itu.
1: Kalau selain Prancis ada Argentina juga. Nah, menurut Mas Hairul dan Mas Anggrek juga, gimana peluang Argentina untuk melangkah lebih jauh?
3: Ya kalau saya lihat sekarang ya, Argentina itu ya dibilang anak FIFA, saya takut dibilang fans itu. Cuman kita lihat di layar kaca ya, memang Argentina itu penuh kontroversi ya Mas.
2: Ada beberapa kontroversi ya, lah yang mungkin.
3: Seperti yang mereka lawan Prancis lawan Mesir.
2: Oh ya.
3: Ya itu kan pelanggarannya jauh
2: dari kotak
3: penalti. Titik putih di lawan. Ya kenapa waktu pelanggarannya berlaku saat terjadi gol? Kenapa enggak di waktu itu seperti itu?
2: Kalau tidak salah, kalau banyak netizen yang bilang itu durasinya sudah 20 detik, sudah sangat jauh sekali dari proses apa pelanggaran sampai terjadinya gol. Mungkin seperti itu. Tapi terlepas dari itu, memang kalau saya perhatikan memang skuad Argentina ini yang sekarang ini tidak jauh berbeda dari 2022. Mungkin memang permainannya masih sama lah seperti Piala Dunia 2022. Kalau kita kesampingkan apa namanya beberapa kontroversi itu, mungkin sebenarnya bisa Argentina tetap bisa untuk mendapat apa peluang untuk back to back juara Piala Dunia ya. Tapi kita lihat nanti pertandingan Swiss ini, karena Swiss sesekali lagi saya katakan bahwa Swiss ini menjadi kemungkinan akan menjadi batu sandungan dari Argentina. Kita lihat dari dua pertandingan terakhir dua pertandingan terakhir Argentina, Tanjung Verde cukup kesulitan untuk mengalahkan Argentina cukup sulit untuk mengalahkan Tanjung Verde, apalagi Mesir, mereka tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Comeback ini yang mungkin yang menjadi mental dari pemain Argentina, apalagi di menit-menit akhir fase-fase krusial itu, gol-gol yang diciptakan Argentina ini memang apa ya namanya, memang cukup menarik perhatian pencinta sepak bola seperti itu. Terlepas dari kontroversi yang ada ya. Mungkin kalau saya sih tidak berani mengatakan itu kontroversi, karena memang kita bukan seorang penilai,
3: bukan pengamat sepak bola.
2: Tetapi dari hampir seluruh jagat media sosial ini tidak setuju dengan pertandingan itu, banyak mengatakan kontroversinya lah seperti itu.
3: Ya karena sejauh ini memang Argentina belum ketemu tim-tim yang memang
2: tim-tim
3: besar.
2: Salah satunya itu.
3: Ya. Salah satunya mungkin itu. Sejauh ini kalau mereka bakal ketemu Inggris, mungkin Inggris tim yang benar-benar yang kuat yang mereka lawan.
2: Iya. Itu salah satunya. Memang di baik di apa namanya di babak grup, kemudian di 32 besar sampai ke 16 besar, mungkin ya hanya bisa dikatakan kalau yang paling berat Mesir sepertinya. Yeah. Mungkin di babak grup kemarin ya ada, saya lupa lawan apa. Tapi kalau mungkin Mesir ya mungkin yang cukup berat. Terbukti sebenarnya. Tertinggal 2 gol ya. Banyak yang tidak menyangka ini akan terjadi sebenarnya sih. Orang menjagokan memang lawan Mesir aja banyak yang
3: Jangan kalau Mesir lawan Tanjung Verde itu. Mereka ada cemas.
2: Iya. Bisa jadi ya faktor kecemasan itu ya. Mungkin itu aja.
1: Nah, kalau misalnya tadi juga kalau ngomongin tim itu Perancis, Swiss juga kayak patut diperhitungkan juga. Nah, kalau misalnya pemain menurut Mas Anggret dan Mas Khairul juga, siapa yang paling bersinar sejauh ini di turnamen yang berlangsung ini, Piala Dunia 2026?
3: Ya, pastinya duet Mbappe dan Dembele.
2: Iya, satu itu. Olise juga, karena Olise cukup perannya cukup vital juga di timnas Prancis. Kalau kita lihat di tim-tim lain, kalau di Swiss itu ada salah satu pemain yang mungkin cukup senior, Saka, Granit Saka, sekarang sudah main di Sunderland kalau tidak salah. Nah, tetapi Swiss ini rata-rata hampir 50% itu pemain muda. Jadi memang peluang untuk mengalahkan Argentina ini ada sebenarnya sih.
3: Yeah.
2: Tergantung nanti bagaimana pelatih meraciknya.
3: Mereka itu mentalnya udah siap mengangkat piala.
2: Sudah mentalnya sudah naik karena sudah mungkin target-targetnya mereka mungkin tidak sampai ke babak perempat final mungkin ya. Tapi pencapaian sejauh ini mungkin akan mengangkat mental tim seperti itu.
3: Ya, karena saya ingat postingan si Mbappe waktu usai final Piala Dunia 2022 itu kan dia posting foto itu we will return.
2: Saya
3: kembali. Berarti mereka memang Piala Dunia 2026 ini memang menjadi ajang balas dendam mereka di final 2022.
2: Benar ya. Tapi kalau melihat tim-tim lain tadi, kalau Aca menanyakan tim-tim lain, mungkin seperti di Spanyol juga mungkin kalau dari pemilihan skuad mungkin kita juga kaget kan tidak ada pemain-pemain besar kecuali dari Barcelona. Ada Iglesias, kemudian juga ada Pedro Porro yang kalau di Tottenham itu hampir saja degradasi Tottenham, tetapi tetap dipanggil untuk jadi memperkuat timnas Spanyol di Piala Dunia. Dan ternyata memang pilihan pelatih itu tidak salah. Pemain-pemain yang tidak terlalu besar di Spanyol, ternyata mereka mampu untuk menjadi sebuah tim yang sampai saat ini Spanyol termasuk salah satu tim yang usia muda yang bisa dikatakan dari segi permainan cukup baik. Ada kalau tidak salah 7 atau 8 pemain Barcelona yang bermain di timnas Spanyol, dan itu mungkin menjadi salah satu kunci kenapa sampai sejauh ini Spanyol cukup diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Kita kalau tidak melihat pemain-pemain lain ya, tapi memang pemain kuncinya sepertinya ada di pemain Barcelona ini.
3: Ya, kita terlalu sibuk dengan Prancis dan Argentina sampai Spanyol tim yang cukup kuat
2: sebenarnya. Iya, sebenarnya itu ya. Spanyol salah satu petarung yang berbeda untuk tahun ini. Tapi nanti mereka melawan Belgia, ini juga agak seru ya. ini. Jadi prediksinya agak susah juga ini. Meskipun Belgia banyak diperkuat pemain-pemain senior, tapi senior dan muda ini pertandingannya belum tahu seperti apa nih nanti ini. Tapi kalau saya prediksi sih sepertinya Belgia akan menang.
3: Ya, sepertinya iya.
2: Sepertinya iya ya. Mungkin seperti itu aja.
1: Nah, Spanyol kan juga katanya dikenal permainan penguasaan bolanya. Nah, menurut Mas Anggret dan Mas Khairul juga, apakah gaya bermain seperti itu juga masih efektif menghadapi pertandingan fase gugur ini, dan juga mereka juga akan melawan Belgia pada Sabtu besok juga, bagaimana menurut Mas Anggret dan Mas Khairul?
2: Ya, kalau saya sih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau sekarang itu penguasaan bola itu sudah tidak menjadi tolak ukur sebuah
3: indikator
2: kemenangan. Tapi seberapa besar peluang yang diciptakan. Salah satu contohnya saja ya pertandingan dini hari tadi, meskipun tidak terlalu jauh ya, 48 berbanding 52, tapi kolektivitas peluang dari Prancis itu sangat banyak sekali, lebih dari 20 peluang, 8 atau 9 on target, 2 menjadi gol. Ini salah satu bentuk bahwa penguasaan bola itu bukan menjamin sebuah tim untuk meraih kemenangan, tapi bagaimana sebuah tim itu benar-benar bisa menciptakan peluang untuk menang. Sama seperti pertandingan Portugal-Spanyol. Kalau dari peluang mungkin memang masih kalah ya Portugal, tapi memang kita lihat memang lini tengah Portugal waktu itu sangat
3: mewah.
2: Sangat yang mewah tapi tidak bisa menciptakan banyak peluang seperti itu. Jadi memang intinya kalau sekarang sih lebih banyak ke bagaimana menciptakan peluang, bukan penguasaan bola sih seperti itu.
3: Seperti yang dilakukan timnas Norwegia ya. Dia itu nggak perlu main bagus, dia cukup spam bola ke depan, crossing, spam
2: langsung
3: crossing,
2: ke halan,
3: dapat halan ya udah gol.
2: Beberapa peluang dari Norwegia, gol Norwegia seperti itu. Tidak terlalu bermain banyak penguasaan bola, langsung crossing ke depan, langsung ke kotak penalti, ada halan di sana sudah menunggu, langsung jadi gol. Tidak ada seperti kalau Spanyol kan masih mengandalkan tiki-takanya, oper ke kiri, main sayap, ke tengah, mungkin seperti itu. Kalau Norwegia sepertinya tidak ya.
3: Pas tuh halan.
1: Ngomongin halan gitu, kayak kalau ngomongin halan juga kemarin juga Brazil juga Neymar juga nangis katanya ya pertandingan dengan Haaland juga. Dan juga kalau misalnya ngomongin pemain muda, tadi kan kita juga ada ngomongin Mbappe juga. Nah kalau berbicara pemain muda, siapa yang paling berhasil mencuri perhatian pada Piala Dunia 2026 ini?
2: Kalau saya sih cukup banyak ya, tapi kalau dilihat itu tadi yang saya katakan tadi, mungkin yang paling banyak skuad mudanya itu salah satu tim yang mungkin sampai sejauh ini masih bisa bertahan itu salah satunya adalah Spanyol. Spanyol kemudian Swiss juga ada beberapa pemain muda yang mungkin tidak terlalu dikenal karena tidak bermain di liga-liga top Eropa ya, di 5 liga. Tapi mereka cukup ketika masuk timnas itu cukup apa namanya? Cukup berpengaruh lah. Kalau di Spanyol kan kita tahu ada Yamal, kemudian juga ada Cubarsí. Tidak apa namanya? Cubarsí ini tidak selalu starting line up dia. Setiap pertandingan itu selalu jadi starting line up. Ini salah satu bentuk memang apa namanya pemain muda ini bisa dipercaya oleh pelatih. Salah satunya ya Cubarsí, kemudian Yamal. Tapi Yamal ada satu atau beberapa pertandingan yang tidak masuk line up kalau tidak salah itu. Mereka hanya masuk dia hanya masuk sebagai pemain pengganti kalau tidak salah. Seperti itu aja.
1: Nah kalau ngomongin tadi pemain muda juga ada yang seniornya. Kalau untuk penghargaan pemain terbaik turnamen, nah siapa ini yang sejauh ini tuh paling layak untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik kalau misalnya di Piala Dunia 2026?
3: Karena saya jagokan Prancis ya pasti Mbappe. Ya kalau enggak tuh siapa? Dembele
2: ya. Tapi kalau untuk pemain terbaik kan kadang-kadang bukan
3: apa dari namanya segi goal.
2: Bukan dari segi gol ya. Tapi kalau untuk top skor mungkin tergantung bagaimana nanti Argentina, Prancis, kemudian Norwegia ini apakah mampu masuk ke babak semifinal masuk ke final nanti. Kalau Prancis kan sudah pasti masuk semifinal. Peluang untuk menciptakan gol baik Mbappe ataupun Dembele itu kan masih ada untuk peluang menciptakan gol.
1: Baik, sudah ada penelpon dari pendengar kami. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Selamat pagi, RRI.
1: Ya baik, silakan. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Andre, Mbak.
1: Oh,
5: dari
1: Andre.
5: Bentiring, Mbak.
1: Dari Bentiring. Oke, ya. Silakan, Bang Andre.
5: Ya, baik. Saya ingin sedikit berkomentar terkait beberapa pertandingan ya yang terjadi. Memang menurut saya nih di Piala Dunia tahun ini, Mbak, cukup unik-unik, Mbak ya, karena ada negara-negara yang entah negara. Yang sebenarnya maksudnya itu bukan negara sepak bola yang dikenal banyak orang kan, tapi menghasilkan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber tadi ya, yang sangat luar biasa bagi ini, yang Tanjung Verde kan, ada juga negara-negara yang kayak Kongo kan sempat merepotkan Portugal juga itu waktu itu kan, negara-negara Afrika, terus kayak Mesir juga itu sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya kepada kedua narasumber ini, Mbak, bagaimana mereka melihat Piala Dunia tahun ini? Fair play-nya gimana ini? Karena banyak perbincangan-perbincangan terutama terkait beberapa pertandingan terakhir kemarin kan sempat ada pertandingan yang dikatain itu wasitnya timpang gitu kan. Nah, seperti apa nih teman-teman melihat kondisi itu dan saya juga ingin nanyakan gimana pandangan kedua narasumber ini terkait timnas kita nih. Mungkin nggak nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia kan? Yang kita lihat kemarin kan timnas kita sempat melawan Kurasaw kan, nah, itu Kurasaw itu kalah sama kita, tapi mereka masuk Piala Dunia itu gimana tuh abang-abangnya lihatnya? Makasih RRI.
1: Makasih Mas Andre di Bentiring. Boleh dijawab?
3: Silakan Mas Anggrip.
2: Saya ke timnas kita dulu ya. Kalau timnas kita sih kemarin ya ada tanda kutip kontroversi atau seperti apalah, saya tidak mengerti di jajaran federasi kita, tapi memang secara pribadi saya mengatakan bahwa pergantian pelatih itu sangat berpengaruh sekali. Banyak yang mengatakan lolos atau tidaknya timnas kita kemarin ke Piala Dunia 2026 mau pelatihnya tetap Sintayong itu tidak masalah. Ketika ada pergantian pelatih di tengah perjalanan di kualifikasi kemarin, kita sudah masuk kualifikasi ketiga, keempat. Nah, disinilah mungkin letak hampir seluruh pendukung timnas kita itu kecewa karena ada pergantian pelatih di pertandingan krusial ketika kita masuk di kualifikasi keempat. Nah, di sini yang menjadi perhatian itu mungkin kenapa pelatihnya yang ditunjuk itu tidak sesuai harapan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat di babak kualifikasi keempat itu memang salah satu pertandingan yang mungkin penunjukan tuan rumahnya yang mungkin tidak begitu adil, mungkin lebih adil kalau mungkin di tempat netral seperti itu. Jadi Federasi Asia mungkin ada hal yang mungkin menganggap bahwa memang Arab Saudi ini negara-negara Arab ini cukup baik untuk dijadikan tuan rumah di kualifikasi keempat. Mungkin kalau di tempat netral kemarin yang dari timnas ini bisa lebih mainnya lebih lepas, mungkin ya kalau di tempat netral tidak ada tekanan dari tuan rumah, mungkin seperti itu, mungkin timnas kita bisa ada harapan kemarin untuk lolos, apalagi tidak ada pergantian pelatih, tetap Sintayong. Seperti itu, kalau saya secara pribadi peluang itu kemarin ada, tapi ya

0: yang masih bisa bermain itu kapten timnas ya. Itzes itu masih bisa sekarang kalau tidak salah 29 usianya. Yeah. 29 nanti kalau di kualifikasi mungkin 32 lah mungkin usianya, masih bisa lah bermain untuk timnas. Ada juga beberapa pemain yang masih muda, masih bisa lah, tapi tergantung bagaimana nanti federasi kita melihat peluang-peluang yang ada untuk kembali membawa peluang apa namanya pemain-pemain keturunan Indonesia dari luar yang bermain cukup bagus untuk dimasuk ke dalam timnas. Kalau tidak salah sekarang PSSI itu sudah mengusulkan 4 pemain yang baru untuk masuk atau untuk apa namanya untuk dinaturalisasi. Kalau tidak salah 2 sudah disetujui oleh DPR RI ini. Tinggal 2 lagi. Saya lupa pemainnya. Kalau tidak salah dari Belanda juga kalau tidak salah. Itu mungkin target PSSI memang di 2030 kita bisa lolos dan benar-benar lolos, bukan sekedar target tapi harus lolos ke Piala Dunia 2030. 4 pemain naturalisasi sekarang sudah 2 sudah disetujui, 2 lagi mungkin dalam proses ini. Informasi terbarunya saya belum baca nih dari PSSI ini, tapi sudah 2 sudah disetujui DPR.
1: Tapi Mas, tahun ke tahun targetnya seperti itu terus.
0: Targetnya dari tahun ke tahun seperti itu terus. Tapi nanti kita akan buktikan mungkin di apa namanya di berlangsung bulan apa ya? Saya lupa nih. Di Asia Tenggara nih. Level Asia Tenggara dulu nih, bisa nggak? Ya AFF, bisa nggak kita timnas kita ini dengan skuad yang mewah ini, mungkin paling mewah ya se-Asia Tenggara mungkin ya nanti ya. Apakah bisa mampu meraih juara Piala AFF? Belum tahu kita nih. Saya lupa bulan apa, November atau Agustus, saya lupa nih. Itu aja.
2: Kalau Mas Hairil?
1: Ya kalau saya sih nggak terlalu ngikuti perkembangan timnas ya, karena saya udah ya cukup kecewa dengan PSSI yang ya kita tahu di tengah perjalanan melakukan pemerintahan pelatih yang alasannya tidak terlalu jelas, padahal
0: masuk akal.
1: Iya, padahal Sintayong itu udah membangun, sudah meramu, meracik tim yang ya cukup solid untuk bisa bersaing di level internasional seperti ya Mas. Ya jadi saya ya terakhir ngikuti perkembangan timnas ya waktu masih zaman Sintayong sih, Mbak, gitu, Mbak. Ya, tapi tentu sebagai warga negara Indonesia ya pasti berharapnya ya di fase-fase berikutnya kita bisa ya lolos di Piala Dunia, ya paling enggak kita bisa juara AFF gitu, dulu gitu. Ya,
0: tapi sekarang pelatihnya sekarang ini ada harapan kalau untuk juara sepertinya. Dari pola permainannya pun sudah berbeda dari Patrick kemarin. Dari Kluivert kemarin sudah berbeda pola permainannya. Cukup bagus sih. Apalagi dari 2 pertandingan persahabatan kemarin ya. Cukup ya puaslah kita dengan kehadiran pelatih baru ini. Gitu aja.
2: Baik, mungkin kita jeda sebentar. Pendengar tetap bersama kami dalam Bengkul Menyapa, dan usai jeda juga kita akan melanjutkan perbincangan mengenai peluang masing-masing tim menuju gelar juara dan juga membahas siapa pemain yang bisa menjadi pembeda di laga-laga penentuan. Selain itu, pendengar, kami juga akan mengajak Anda bergabung bersama kami di YouTube dan juga WhatsApp. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa pendengar dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini juga kita masih membahas tema siapa juara Piala Dunia 2026. Dan masih bersama narasumber kami pendengar Mas Anggrit dan juga Mas Hairil. Terima kasih sudah tetap bersama kami. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan lain, ternyata tadi dari Andre di Bentiring masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab terkait kontroversi beberapa laga. Nah, gimana pandangan pecinta bola melihatnya? Mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Mas Andre di Bentiring. Yeah, saling tunjuk.
1: Kalau kita menyaksikan pertandingannya secara penuh, mungkin iya kita menganggap bahwa itu wasitnya berat sebelah lah ya, ada di mungkin tidak hanya di pertandingan Argentina saja, ada di pertandingan lain mungkin ada timnas yang mungkin dalam tanda kutip diuntungkan, tapi yang sekarang ini memang lebih fokusnya ke Argentina. Saya tidak tahu mengapa Argentina begitu menjadi sorotan, apakah karena ada Lionel Messi-nya atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang dari pertandingannya itu, mungkin memang ada beberapa pelanggaran yang seharusnya ya minimal lah, mungkin seperti lawan pertandingan pertama lawan Aljazair ya, kalau tidak salah Argentina Aljazair atau saya lupa nih, pertandingan pertama itu minimal lah kartu kuning lah Messi ketika betis lawan ya. Ya minimal itu kartu kuning, tapi tidak ada teguran pun tidak ada sepertinya dari wasit. Pengadil ya. Wasitnya itu tidak ada. Kalau mungkin minimal ada teguran, mungkin itu tidak terlalu membuat pencinta sepak bola ini dalam tanda kutip protes ya. Tapi itu memang tidak ada teguran, apalagi sampai ke kartu kuning. Mungkin seperti itu sih. Ya kalau untuk yang lainnya nanti mungkin otoritas yang berwenang mungkin nanti akan menyelidiki bagaimana yang disampaikan, yang dikeluhkan oleh para pencinta bola ini, ada keterlibatan wasit dalam setiap pertandingan. Kemenangan pertandingan itu nanti ada badan otoritas sendiri, mungkin badan-badan tersendiri yang nanti akan menyelidikinya. Kalau saya seperti itu aja. Kalau tidak bisa sih mengatakan bahwa itu menjadi kontroversi, tapi nanti kita tunggu saja bagaimana penyelidikan mungkin yang nanti akan dilakukan. Mungkin pasti akan ada penyelidikan karena tekanan dari seluruh dunia ini sangat kuat sekali, khususnya untuk pertandingan terakhir ya, Argentina Mesir itu sangat kuat sekali untuk tekanan ke pihak penyelenggara ini untuk melakukan investigasi lah seperti itu, apalagi dari dari timnas Mesirnya sendiri yang merasa sangat dirugikan, seperti itu aja.
2: Ya mudah-mudahan ada evaluasi dari pihak manajemen FIFA itu ya, terkait banyaknya komentar dari pecinta sepak bola dunia itu kan sudah banyak krisis-krisis ya, kepercayaan yang terjadi di setiap pertandingan itu kan. Ya harapannya mereka bisa mendengar suara dari pecinta sepak bola itu agar bisa memberikan pengadilan yang baik untuk di setiap pertandingan. Jadi fans sepak bola itu bisa menikmati pertandingan itu dengan ya suportif. Jadi bisa menghasilkan pertandingan-pertandingan yang ya bisa menghibur. Ini kan sepak bola itu kan tujuannya untuk menghibur. Ya, jadi kalau di setiap pertandingan itu banyak krisis kepercayaan ya, jadi bukan lagi hiburan. Jadi ya jadi seperti nonton drama yang enggak
1: ya gitu. Iya. Tapi itu. Satu lagi ini keluhan yang bukan protes ya, mungkin termasuk protes tapi saya menyebutnya keluhan. Keluhan dari para penikmat bola ini ternyata bukan hanya datang dari Indonesia saja. Kalau saya lihat dari media sosial itu, hampir seluruh dunia itu memperbincangkan masalah ini. Ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang tidak setuju dengan kemenangan Argentina itu seperti disampaikan Hairil tadi, bahwa fans Portugal itu tidak juga. Jadi jangan disalahartikan ketika tidak menerima hasil pertandingan bahwa itu adalah fans Portugal, apalagi mengatakan bahwa ini sampai fans Ronaldo. Sebenarnya tidak, kita melihatnya secara objektif saja, memang bahwa itu ada kejanggalan lah dalam pertandingan yang mungkin melibatkan tim-tim besar seperti itu aja.
0: Baik, mungkin sudah banyak pertanyaan dari YouTube ini. Banyak pertanyaan Beberapa pertanyaan juga dari YouTube, dan mungkin salah satunya dari Oneobut 6193 yang ngomongin tentang bahas tentang kuda hitam Swiss, apakah bisa juga merepotkan Argentina seperti tim Cape Verde sama Mesir katanya, boleh dijawab?
1: Nah, ini kalau saya justru saya menjago dari apa ya, apa dari babak 32 besar itu saya sempat berbincang sama teman-teman. Menjagokan siapa? Saya menjagokan Tanjung Verde justru. Ternyata memang apa namanya Argentina kerepotan. Nah, kemudian di babak 16 besar juga kemarin saya juga menjagokan Mesir. Ternyata memang kerepotan juga Argentinanya. Nah, di perempat final ini di babak 8 besar ini saya tetap menjagokan Swiss. Bukan karena saya tidak suka Argentina, bukan. Tapi kalau yang saya katakan tadi, ketika melihat pertandingan Swiss dan Kolombia itu sangat menarik sekali pertandingannya, dari lini per lini itu dari Swiss itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Argentina ini mungkin bagi barisan pertahanannya sering kecolongan. Dan nanti inilah kesempatan Swiss untuk memanfaatkan kurang disiplinnya lini pertahanan dari Argentina untuk meraih kemenangan. Tapi saya sih tidak terlalu yakin, tapi Swiss bisa menang ya, seperti itu.
0: Kalau menurut Mas Khairil?
2: Ya, saya sebenarnya kalau untuk timnas Swiss enggak terlalu mengikuti, jadi saya enggak tahu perkembangan timnas Swiss kayak gitu.
0: Baik, ini juga ada dari Dwina Fajaria, katanya ikut bergabung dengan RRI Net Bengkul, dan selamat bergabung Mbak Dwiana. Dan juga ada juga ngomong yang komentar soal juaranya Swiss aja katanya gitu. Dan dari Puput Puspita, ini agak panjang nih. Jadi tim yang bisa mengalahkan tim yang ngalahin Jepang di fase knockout pasti akan jadi juaranya. Menurut abang-abang bagaimana? Terus ada juga dia bilang 2018 Jepang dikalahkan Belgia dikalahkan Prancis sama dengan Prancis juara katanya. 2022 Jepang dikalahkan Kroasia dan Kroasia dikalahkan Argentina juara. Nah, Jepang dikalahkan Brazil dan Brazil dikalahkan Norwegia dan Norwegia yang menang. Nah, gimana menurut abang-abang penikmat bola katanya gitu?
2: Ya itu cocok logi itu berarti
1: kadang-kadang ada ya,
2: sampai sekarang masih berlaku masih ternyata zaman udah masih modern berlaku. Jadi cocok logi itu masih tetap berlaku, cuman itulah warna-warni dalam sepak bola kita ya. Kalau menurut saya itu ya nikmati saja cocok logi itu.
1: Tapi kalau menurut saya sih saya bukan ke cocok loginya, tapi memang sepertinya bakal ada juara baru di 2026 ini, karena memang Swiss Norwegia ini jadi batu sandungan tim-tim besar sebenarnya. Tidak ada yang menyangka kalau Swiss itu bisa mengalahkan Kolombia. Saya juga tidak menyangka, tapi ketika melihat pertandingannya, wah, ini mewah sekali pertandingan Swiss di lawan Kolombia kemarin. Kemudian Norwegia juga tidak ada yang menyangka kalau Norwegia pencapaian terbaiknya sampai sekarang masuk ke babak perempat final. Ini seperti yang dikatakan di awal tadi, kuda hitam yang masih bertahan hingga sampai saat ini di Piala Dunia 2026. Tapi kalau saya berharap sih, kalau saya secara pribadi berharap memang ada juara baru. Tapi kalau untuk melihat sekarang dengan tim-tim yang masuk di 8 besar ini, saya masih menjagokan Prancis, walaupun saya dari dulu suka sama Brazil.
0: Oke, baik. Dan juga ada dari Rian Hikmat, katanya kenapa kiper-kiper Piala Dunia kali ini hebat-hebat sekali katanya.
1: Tua-tua hebat-hebat itu.
0: Banyak peluang tapi kipernya jago. Nah, menurut pandangan Mas Hairul dan Mas Anggrek boleh.
2: Mungkin dari kiper Tanjung Verde yang sempat ya, jadi perbincangan ya. 40 tahun dia dan juga itu debut pertamanya ya. Ya, kalau dari pandangan saya ya itu karena mereka tampilnya perdana dan debut, ya mereka itu ambisius seperti itu. Jadi mereka mau menampilkan hasil yang terbaik di usia yang senja kayak gitu. Kalau di sepak bola kan udah cukup tua di umur segitu. Ya, jadi menurut saya mereka wajar untuk tampil dominan, tampil baik, karena mereka di ya kapan lagi bisa tampil di Piala Dunia. Jadi ya wajar mereka bisa menampilkan yang terbaik di usia yang cukup tua di dalam sepak bola. Jadi ya seperti itu.
1: Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga. Memang kalau dilihat kiper-kiper sampai yang apalagi yang sampai masuk di babak 8 besar ini, hampir semuanya kiper-kiper yang usianya lebih dari 30 tahun. Kalau kita disampaikan Hairo tadi, Tanjung Verde itu sudah 40 tahun usianya. Courtois kalau tidak salah sudah 34. Ya. Kemudian kiper Inggris juga, kiper Argentina Martinez juga sudah 33 tahun kalau tidak salah. Pokoknya usianya sudah lebih dari 30 tahun. Apakah memang ini memang usia matang seorang keeper, penjaga gawang, kita tidak tahu. Tapi memang performanya sangat sangat baik sekali di Piala Dunia 2026 ini. Kalau tidak salah Spanyol juga, Simon juga usianya sudah lebih dari 30 tahun penjaga gawang Spanyol itu.
2: Seperti ya, itu aja. Mungkin karena mereka sudah banyak melewati berbagai pertandingan.
1: Iya. Dan salah satu kalau yang mungkin ya, seperti Tanjung Verde itu, mereka mungkin tidak ada target. Target mereka hanya lolos ke Piala Dunia 2026. Target untuk masuk keluar dari babak grup itu tidak ada. Jadi memang mereka lepas tanpa beban, all out mainnya. Jadi kita cukup tampilkan permainan terbaik kita, hasilnya itu terserah nanti bagaimana. Tapi ternyata mereka cukup mengejutkan.
2: Ya, karena mereka belum pernah kalah.
1: Belum ya, tidak pernah kalah.
2: Tidak pernah kalah, tidak pernah menang.
1: Tidak pernah kalah dan tidak pernah menang. Kalahnya sama Argentina cuma ya. Oh, iya. Di babak grup mereka 3 kali imbang. Di babak grup itu. Spanyol aja imbang ya. Spanyol aja imbang, enggak bisa enggak bisa meraih kemenangan atas Tanjung Verde.
2: 0-0 enggak bisa terbobol itu.
1: Iya. Itu mungkin itu tadi karena tidak ada beban bermain, tidak ada beban, silakan kata pelatihnya mungkin silakan bermain lepas, mungkin kan cukup ikuti apa arahan saya ya, mungkin hasilnya seperti itu sampai ke babak 32 besar Tanjung Verde.
0: Nah, kalau tadi kita ngomongin dari Rian Hikmat soal kiper. Nah, ada dari Dimas juga yang berkomentar katanya, tapi striker juga mantap-mantap tahun ini, kejar-kejaran top skor katanya. Menurut Mas Hairul. Iya.
1: Kalau sekarang kalau striker yang memang murni mencetak yang memang cuma 3-4 ya. Messi, kemudian Mbappe, Dembele, sama Harry Kane ya. Mungkin itu yang memang Haaland ya. Mungkin itu yang mungkin yang apa namanya yang memang striker yang memang golnya memang di atas rata-rata lah. Tapi kalau untuk tim-tim lain, Spanyol strikernya nggak ada cetak gol.
2: Sebenarnya ya kalau untuk striker murni di papan top skor itu sebenarnya Mbappe sama Messi itu bukan posisinya, bukan striker. Yang justru yang murni striker itu kan ya si Harry Kane sama Haaland. Ya jadi yang kalau kita melihat dari posisi yang pertanyaan tadi yang mana yang paling baik ya Harry Kane sama si Haaland itu karena Mbappe sama Messi itu katakanlah false nine, bukan murni striker.
1: Seperti itu. Ya. Tapi ya ini yang bingung juga ini Spanyol ini. Justru yang mencetak golnya bukan baru Oyarzabal mungkin yang memang murni striker ya, tapi ya yang lainnya mungkin kemarin Mikel Merino itu kan gelandang dia, bukan striker, gol penentu.
2: Tapi memang kalau saya lihat itu di zaman sepak bola modern ini memang kita
1: tidak harus ya.
2: Memang kekurangan striker kayak gitu. Kalau dulu kan banyak gitu, banyak ada si Drogba, ada si Torres. Kalau sekarang kan kayaknya minim sekali striker yang tajam.
1: Minim sekali, betul ya.
0: Baik, terus juga ada pertanyaan dari komentar dari Randy Siahlan, katanya semoga Inggris bisa bawa piala ke home lagi, katanya gitu. Dan juga ada dari Jeffrey 1344 yang bilang kalau dia tuh setuju katanya ini tuh bukan untuk meremehkan kualitas tim Argentina, karena Argentina memang tim besar dengan pemain-pemain berkualitas. Namun sebagai pencinta sepak bola, saya melihat ada sejumlah keputusan wasit yang oleh banyak pengamat dan supporter juga diperdebatkan karena dinilai lebih menguntungkan Argentina. Nah, menurut Mas Anggrit dan Mas Hairul bagaimana?
1: Saya melihat Inggris Norwegia ya. Tadi ada yang menjagokan bisa Inggris sih mungkin melewati hadangan Norwegia. Tapi Norwegia ini dari kalahnya cuma sama Prancis. Kalahnya cuma sama Prancis, itu pun mereka tidak full squad ketika di pertandingan terakhir.
2: Karena
1: di
2: mereka grup udah nggak ada beban
1: ya,
2: lagi.
1: Tidak ada beban lagi, poin sudah 6, jadi ya pelatih memberikan kesempatan pemain separoh lah, sebagian dari lapis duanya untuk bertanding melawan Prancis. Dan memang mereka kalah telak dari Prancis saat itu. Tapi setelah itu, ketika full tim, tidak ada yang bisa mengalahkan Norwegia. Takutnya nanti Inggris ini malah kepleset sama Norwegia. Norwegia yang nanti mungkin akan menghadapi Argentina atau Swiss nanti. Tapi kalau saya sih bukan pendukung Norwegia, jadi siapapun nanti yang memenangkan pertandingan Inggris Norwegia itu ya tidak masalah sih. Ya. Seperti itu.
2: Tapi cukup seru ya, karena cukup seru ya. Adu mekanik antara striker tajam,
1: yeah. Harry Kane dan Harry Kane sama Alan ya, sama-sama nunggu di kotak penalti aja. Yeah. Oke, itu aja.
0: Mungkin pertanyaan satu pertanyaan terakhir.
1: Menanggapi yang tadi katanya Argentina memang tim besar, tapi itu ya seperti yang kita sudah kita sampaikan tadi, memang kita tidak menutup mata bahwa Argentina itu adalah salah satu tim besar di panggung sepak bola dunia. Mereka tim klasik lah seperti itu. Tapi di 2026 ini, sebenarnya dari 2022 juga ada sedikit dalam tanda kutip yang menjadi perdebatan juga. Tapi kalau sekarang ini sepertinya lebih banyak dari 2022, itu aja.
0: Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari YouTube ini, katanya abang-abang, final impian kalian siapa katanya? Boleh dijawab.
1: Final impian kalau di bagian sebelah kiri, kalau saya sih Prancis ya. Kalau di kanan ini saya masih di bagian sebelah kanan ini saya masih bingung siapa nih.
2: Iya. Karena cukup panas ya.
1: Cukup ya, di sebenarnya kan kalau dilihat dari dari kekuatan tentu Argentina, tapi kalau melihat dari segi permainan nanti belum tentu sih Argentina akan melaju ke final dan bertemu Prancis lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat Swiss, kemudian juga Inggris Norwegia. Ini yang akan menyulitkan Argentina nanti, mungkin seperti itu aja. Kalau final impian sih saya secara pribadi kalau Hairil tadi ngomong Prancis Argentina, kalau saya lebih Prancis Norwegia atau Prancis Swiss sih. Itu kalau saya. Tapi nggak tahu nanti kan.
0: Kita lihat nanti di pertandingan selanjutnya. Dan mungkin sebagai penutup, mungkin pesan dan kesan kepada para pecinta sepak bola, ataupun mungkin harapannya terkait sepak bola di Indonesia, ataupun yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mendengar perbincangan kita pagi ini. Mungkin ke Mas Hairil dulu.
2: Ya, kalau dari saya, kesan dan pesan saya selama mengikuti perkembangan dari FIFA World Cup Piala Dunia 2026 ini, ya ini kan menjadi Piala Dunia terakhir dari para legenda yang ya kita tahu sekarang sudah di usia yang cukup tidak bisa bersaing lagi di Piala Dunia berikutnya, seperti ya Ronaldo, Messi, Luka Modric, kemudian kiper timnas Jerman Manuel Neuer. Ya kita tahu kalau untuk pesan saya kepada semua pecinta seluruh sepak bola itu, ya hentikanlah perdebatan siapa yang paling baik antara dua God, Messi dan Ronaldo. Karena di dua individu mereka itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kita tahu memang tidak bisa menutup kemungkinan kalau Messi itu memang lebih baik jauh di atas Ronaldo. Cuma Ronaldo kita tahu dia ini inspirasi bagi semua orang, dari semua kalangan, dari semua atlet. Baik dari sisi kehidupan, cara dia mengatur pola hidupnya, ya itu menjadi sisi yang tidak bisa kita lihat dari Messi. Jadi cukup kita nikmati saja the last dance dari semua para legenda yang ada di panggung Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita nikmatin tanpa ada perdebatan kusir yang tidak perlu, seperti itu.
0: Baik, mungkin ke Mas Anggrek.
1: Kalau saya sendiri, saya masih berharap mudah-mudahan Messi tidak menyatakan pensiun dulu, karena sekarang usianya masih 39, di Piala Dunia 2030 usianya masih 43 tahun ya. Mungkin nanti akan, kalau ini harapan saya benar-benar terjadi, Messi akan menjadi pemain non-keeper tertua di dunia. Kalau nanti di usia 43 dia masih masuk di Piala Dunia 2030, mungkin hanya untuk sebagai bukan untuk pemain inti, tapi sebagai leader timnya lah, seperti itu. Kemudian Messi juga nanti kalau misalnya di 2030 masih ikut Piala Dunia dengan di usia 43 tahun, dia akan menjadi satu-satunya pemain yang bisa 7 edisi Piala Dunia yang dia ikuti. Harapan saya sih seperti itu. Jadi Messi ini masih bisa bermain. Tapi kalau untuk Ronaldo, kalau tidak salah dia sudah menyatakan pensiun dari timnas dan mungkin akan bermain di klubnya saja untuk mengejar 1000 golnya itu. Tapi kalau harapan saya sebagai penikmat bola, memang seperti yang disampaikan oleh Mas Hairil tadi, sekarang sudah bukan waktunya untuk untuk membanding-bandingkan kedua pemain ini, Ronaldo ataupun Messi, pencapaian mereka masing-masing sudah tentu kita sudah tahu. Ronaldo mungkin tidak memiliki gelar Piala Dunia, Messi punya. Tapi kalau kita hanya kalau kita hanya membandingkan itu saja, mungkin tidak akan ada habisnya. Tapi kita harus mengambil positif dari apa yang sudah diberikan oleh kedua pemain ini. Ronaldo seperti yang disampaikan tadi menjadi inspirasi bagi semua orang. Kemudian Messi dengan segudang prestasi yang ia raih, baik secara individu ataupun timnas, kemudian klubnya juga sangat-sangat banyak sekali. Ini yang harus kita kejar, bagaimana kita kedua pemain ini menjadi bahan bagi kita untuk meraih prestasi. Mungkin dari segi fisiknya Ronaldo, mungkin dari gaya hidupnya Ronaldo, mungkin, tapi dari segi prestasi contohlah Messi. Mungkin seperti itu aja.
0: Baik, mungkin terima kasih kepada Mas Anggret dan juga Mas Hairil yang telah berbagi pandangan terkait Piala Dunia 2026. Dan Piala Dunia juga bukan sekedar tentang mengejar gelar juara juga, tapi turnamen ini juga menghadirkan semangat persaingan yang sehat, kerjasama, dan juga menjadi ajang yang mempertemukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Dan siapapun nantinya yang berhasil mengangkat trofi, semoga juga seluruh pertandingan yang tersisa ini juga dapat menyajikan permainan yang menarik dan juga menghibur para penikmat bola. Dan saya Nafla beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah Rabbal Alamin.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: MHz, RRI Bintuhan, pukul 9:23, Leotra dengan Dibandingkan Dia sudah menghantarkan kita pada menit 19 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bakal temani Anda dengan sejumlah informasi menarik mendengar dan juga lagu-lagu hiburan kita di pagi hari ini. Ada Meski Kau Bahagia dari Hijau.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: KBNN 98,8 MHz RRI Bintuhan, dan kita bakal update informasi di ruang dengar Anda, satu informasi melalui rri.co.id ya. Dan informasi pertama, pendengar peduli sesama IKM Bengkulu Selatan gelar santunan massal. Untuk informasi selengkapnya, Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi kehidupan masyarakat di wilayah Bengkulu Selatan. Langkah nyata dibuktikan dengan suksesnya pagelaran aksi kemanusiaan berupa khitanan massal yang menyasar ke puluhan anak yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Agenda tahunan yang syarat akan nilai kebersamaan tersebut dilaksanakan secara meriah di Gedung Serbaguna SAS untuk kedua kalinya sepanjang tahun 2026. Jalan kegiatan medis gratis diikuti oleh 45 anak serta hadir langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD. Pagelaran ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan setempat, Organisasi Pemuda Kutau atau OPEC, hingga mahasiswi kuliah kerjanya atau KKN Universitas Bengkulu. Langkah kolaboratif tersebut sengaja diambil agar penanganan pelayanan terhadap seluruh peserta dapat berjalan dengan lancar dan aman. Hasanah menjelaskan bahwa kepesertaan agenda sosial dibuka secara luas baik untuk internal kerabat IKM maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Menariknya, sumber pendanaan utama dari gerakan kemanusiaan ini sebagian besar berasal dari gerakan sedekah sukarela Rp2.000 dari para anggota. Aksi nyata dari organisasi perantau ini mendapatkan respon positif dan apresiasi yang sangat tinggi dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran IKM dinilai tidak hanya berkontribusi lewat pemikiran pembangunan daerah, melainkan juga lewat aksi nyata yang menyentuh langsung ke dapur warga. Rangkaian acara yang diawali dengan pawai budaya keliling kota Bengkulu dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan ditutup dengan penuh rasa syukur. Pihak kepanitiaan melaksanakan penyampaian terima kasih yang mendalam kepada seluruh donatur serta relawan yang telah meluangkan waktu demi kesuksesan acara. Nah, itu dia mendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami di kawasan Penyapana Pusaka RRI Bintuhan ya. Selepas tadi informasi mengenai peduli sesama IKM Bengkulu Selatan gelar sunatan massal, kami juga punya informasi mengenai DPRD. DPRD minta Pemkab Kaur serius memaksimalkan PAD Tambak Udang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kaur mendorong pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dalam mengenali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Sorotan tajam ini dialamatkan khusus pada sektor operasional puluhan tambak udang yang membentang luas dari kecamatan tetap hingga kecamatan massal. Langkah kritis tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pihak legislatif menilai kontribusi finansial dari sektor usaha menengah ke atas tersebut masih sangat minim dan belum berjalan dengan secara maksimal selama beberapa tahun terakhir. Parlemen menegaskan bahwa ketegasan ini sangat beralasan mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan seperti rusaknya terumbu karang yang mulai dirasakan oleh warga pesisir. Selain masalah tambak, Dewan juga mengkritik tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang mencerminkan belum optimalnya penyerapan dana pembangunan. Tambak udang ini dampak lingkungannya cukup besar, maka dari itu kontribusi untuk daerah juga harus melalui PAD. Dan itu dia, pihaknya mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi daerah aliran sungai atau DAS, air tuba Bintuhan yang kerap memicu banjir. Rio juga menjelaskan bahwa dari target PAD sebesar 59 miliar lebih, pemerintah daerah diketahui hanya mampu merealisasikan PAD sekitar 19 miliar. Rendahnya capaian yang belum menembus separuh target awal tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi yang sangat besar bagi kinerja jajaran eksklusif ke depan. Menanggapi catatan dari perwakilan praksi tersebut, Wakil Bupati Kaur menyatakan sependapat bahwa sektor tambak merupakan potensi raksasa yang wajib digarap secara serius demi mendongkrak performa keuangan daerah. Guna mengoptimalkan sektor ini, pihak eksklusif kini telah resmi membentuk satuan tugas khusus yang diterjunkan langsung untuk memburu potensi pajak tersebut. Pihak eksekutif berjanji akan segera membawa seluruh masukan serta rekomendasi fisik dari ketujuh praksi dewan ke dalam meja rapat bersama partai, maksud kami bersama bupati. Kami ulangi mendengar, pihak eksklusif berjanji akan segera membawa seluruh masukan serta rekomendasi fisik dari ketujuh praksi dewan ke dalam meja rapat bersama bupati. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memberikan jawaban resmi serta penjelasan berbasis data yang komprehensif terkait poin pandangan umum tersebut pada rapat paripurna lanjutan pekan depan. Nah, itu dia mendengar untuk informasinya mengenai DPRD minta Pemkab Kaur serius maksimalkan PAD Tambak Udang. Untuk beberapa informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kita bakal tuntaskan nanti untuk lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, dua lagu pamungkas mungkin akan menghiasi ruang dengar Anda sebelum nanti kita dengarkan lagu-lagu dangdut.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, berikan lagu dari Keramat Maggie Z tidak bisa kami tuntaskan. Saat ini menunjukkan pukul 10.10 menit, kami akan tergabung ke program Masaterari Bengkulu untuk kita simak keluarga Sakinah.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pendengar di program Acara Keluarga Sakinah untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menghadirkan program Acara Keluarga Sakinah. Dan siang hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Rionaldo LC MPD yang akan mengupas tema kita hari ini, 5 kunci ketenangan dan menjalani kehidupan. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon nanti kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Pendengar, senang sekali kembali kita bisa menyapa Anda kembali di program Keluarga Sakinah. Anda bisa bergabung bersama kami dan mengawali kebersamaan kita untuk program Acara Keluarga Sakinah. Kita akan simak terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Rionaldo. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya Ustadz?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya Ustadz, silakan untuk tausiahnya mengenai 5 kunci ketenangan dalam menjalani kehidupan.
1: Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sebagai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur, niscaya pasti akan aku tambahkan nikmat-nikmat-Ku. Namun sebaliknya, jikalau kalian menjadi hamba-hamba yang kufur, ketahuilah inna adzabi lasyadid. Sungguh azab-Ku sangatlah pedih. Maka pendengar dimanapun Anda berada, sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nantinya akan Allah tambahkan nikmat-Nya yang lain-lain. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan Allah yang Allah pilih sebagai utusan-Nya untuk menyebarkan dinul Islam, ajaran Islam, yang telah rela menyerahkan jiwa dan raganya, menumpahkan darahnya demi tegaknya Islam. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih menikmati indahnya Islam, nikmatnya iman. Para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah temanya tentang keluarga sakinah. Yang kebetulan judul pada hari ini adalah 5 kunci ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Kehidupan bukan hanya sesuatu yang terlihat zahirnya atau terlihat di luarnya, tetapi kehidupan juga berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak, yaitu yang kita kenal adalah yang tersembunyi dalam hati. Ya, mungkin kita melihat ada orang yang keluarganya tenang, keluarganya seakan-akan tidak ada masalah, keluarganya bahagia, kaya raya, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya mereka ternyata tidak luput dari yang namanya permasalahan, permasalahan duniawi. Ya, itu kenapa begitu? Ya, ini terjadi kalau tujuan hidup kita itu adalah terfokus hanya kepada duniawi. Seakan-akan zahirnya kita bahagia dalam menjalani kehidupan, tetapi faktanya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Sebaliknya, kalau kita menjadikan dunia hanyalah perantara dan tujuan hidup kita itu Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Faktanya kalau kita seandainya mengejar duniawi dan dunia itu ternyata menolak kita, kita tidak akan pernah yang namanya kecewa. Karena tujuan hidup kita bukan dunia. Tujuan hidup kita adalah Allah. apapun yang terjadi, permasalahan yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada, karena kita yakin kita punya Allah, saya punya Allah, tujuan hidup kita hanyalah untuk Allah. Nah, maka pada kesempatan yang ini mari kita sama-sama menyelami apa saja kunci-kunci agar kita bisa tenang, bisa lapang hati kita dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, bersosial, bermuamalah, bernegara dan lain sebagainya. Para pendengar dimanapun Anda berada, kunci yang pertama yang harus kita terapkan dalam diri kita adalah bagaimana kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba yang taat kepada Allah. Sebagaimana kami sampaikan tadi, tujuan hidup kita jangan lain, jangan menyimpang. Nah, karena sejatinya semua kita nanti manusia ini akan kembali kepada Allah. Nah, maka alangkah meruginya kalau kita menjadikan tujuan-tujuan duniawi sebagai akhir dari kehidupan kita, ya. Karena kenapa? Ya. Kita sejatinya sampai hari ini sampai nanti malaikat mencabut nyawa kita, itu adalah kita menunggu untuk giliran kita, kapan kita dipanggil, kapan kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan atas semua hal yang telah kita kerjakan. Nah, tentunya sesuatu yang menunggu itu membosankan. Maka disitulah ada yang namanya anak. Allah kasih anak, Allah kasih istri, Allah kasih harta, Allah kasih jabatan. Itu agar kita manusia tidak bosan. Tetapi faktanya, realitanya adalah banyak orang yang keliru, menyimpang. Ya. Lupa akan tujuan utamanya mereka tinggal di dunia. Wamal hayatud dunya illa la'ibu. Sesungguhnya, kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, ya, hanya sementara. Ya, kalau kata orang Jawa, istilah orang Jawa itu adalah mampir ngombe, ya, hanya mampir minum saja. Nah, maka sejatinya kunci kalau kita mau mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati yang pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Artinya apa? Tujuan segala sesuatu kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, tujukan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Maka apapun yang akan kita hadapi, ya, apapun nanti permasalahan di tengah jalan yang kita hadapi, kita tidak akan risau. Kita punya Allah, karena tujuan kita tidak lain, tidak bukan, hanya untuk taat kepada Allah. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Selanjutnya adalah kunci yang kedua. Jadi kalau kunci kita pegang semua, insya Allah kita akan bisa buka. Maka kunci yang kedua, agar kita menjadi tenang dan hati kita menjadi lapang dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita selalu zikrullah, ya, selalu mengingat Allah. Ya, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita harus ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub, ya. Kata Allah, bukankah hanya dengan mengingat Allah menjadikanmu hatimu tenang? Maka kalau dari kita, siapapun kita yang punya masalah seberat apapun, jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke orang pintar. Akhirnya apa? Malah sesat dan lain sebagainya. Tapi kembali, ingat kepada Allah. Tenangkan hati dengan mengingat Allah. Ambil me time, quality time, curhat kepada Allah. Sampaikan semua permasalahan, langitkan apa yang keinginan menjadi keinginan kita di dunia. Insya Allah. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Sungguh Allah sudah menciptakan segala sesuatu kadarnya. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita curhatkan kepada Allah, kalau memang itu Allah rasa kita perlu, itu nanti kita akan diberikan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kecewa, aduh, sampai hari ini masih hutang banyak, terus rezekinya sempit, permasalahan di mana-mana. Jangan lari kemana-mana, tetapi curhatkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, ya, kalau kamu menjadi hamba yang taat, ya, Allah akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi. apapun permasalahan. Artinya apa? Kalau kita punya dihadapkan permasalahan, pasti ya, namanya manusia, tidak pernah satu orang pun yang luput dari yang namanya ujian atau masalah dalam kehidupan. Ya, maka solusinya apa? Kembali kepada Allah, ingat Allah, zikir, mengingat kepada Allah, mengadu kepada hanya kepada Allah. Insya Allah akan Allah berikan, sebagaimana janjinya Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, kalaulah memang kita membutuhkan rezeki, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, ya, artinya yang kedua adalah apapun yang kita hadapi, jangan ingat yang lain, tetapi ingat kepada Allah. Kita hanya makhluknya Allah, kita ciptaannya Allah. Maka mengadulah kepada yang menciptakan, mengadulah kepada yang memiliki dunia. Jangan mengadu kepada dunia, tetapi mengadulah kepada zat yang pencipta dunia. Nah, insya Allah segala sesuatu permasalahannya akan selesai. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga adalah sabar dan tawakal. Ya. Sejatinya hidup ini bagi saya, sejatinya hanya dua rumus kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita menjadi hamba yang sabar dan menjadi hamba yang syukur. Dua, kalau kita sudah mampu menjadi hamba yang sabar dan syukur, insya Allah beres semua. Tenang, lapang. Gak akan ada kita merasa namanya gelisah, susah, masalah. Itu semua kalau kita menjadi hamba yang syukur, hamba yang sabar. Sabar ketika kita diberikan ujian, bersyukur ketika kita diberi kenikmatan. Nah, maka dua. Ya, dunia ini akan kita hadapi ya, kalau enggak suka, duka. Kalau enggak lapang, sempit. Bagaimana menyikapinya? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus menjadi hamba-hamba yang syakirin, orang yang pandai bersyukur, dan sobirin, orang-orang yang pandai, yang selalu bersabar. Nah, artinya kunci yang ketiga ini adalah sabar dan tawakal. Ya, ketika kita sudah bersabar, bersyukur, dan ketika kita sudah berikhtiar, segala sesuatu sudah kita kerjakan, ya, pekerjaan kita sudah maksimal. Nah, artinya ketika dalam rumah tangga seorang ayah yang sudah mencari nafkah dari bangun sampai kembali berangkat malam, kembalinya nanti malam. Nah, maka yang terakhir ada tawakal. Fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bekerja maksimal, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Urusan proses sudah kita kerjakan, maka hasilnya biarlah Allah yang menyelesaikannya. Ya, itu yang ketiga. Ya, sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah. Yang keempat adalah jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu. Ya. Sejatinya ya, manusia ini harusnya itu harus merasa kurang atau haus terus akan ilmu. Ya. Hari ini kita lihat kecanggihan teknologi segala macam itu tidak lain tidak bukan karena ilmu. Ya, bagaimanapun sama dengan kehidupan di keluarga. Kalau kita tidak punya ilmu, wah berantakan. Tetapi kalau kita punya ilmu, terus kita mencari bagaimana menghadapi anak yang istilahnya sekarang yang susah diatur, apalagi dengan perkembangan zaman, mereka dengan dunia gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menuntut ilmu, mencari ilmu tentang bagaimana parenting yang benar, itu akan kacau. Terjadilah KDRT, anaknya dipukulin dan lain sebagainya. Sama dengan istri, bagaimana menjadi istri yang betul-betul bisa membahagiakan seorang suami pun sebaliknya, sebagai seorang suami bagaimana ilmu apa yang harus didapatkan dalam membahagiakan pasangan satu sama lain. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, sehingga apa, dengan ilmu inilah kehidupan kita ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai koridornya. Kereta api itu kalau dia tidak lewat dari jalurnya, itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sama kehidupan di dalam keluarga, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau tidak dilandaskan dengan ilmu, itu akan terjadi berantakan. Ya, tidak tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajari anak yang baik dan lain sebagainya. Tahunya anaknya baik, tetapi dia tidak tahu ternyata dirinya sumber masalah bagi anak. Nah, ini kan, nah, maka itulah jangan pernah kita berhenti, ya, berhenti mencari ilmu. Kalau kita menginginkan anak kita, anak-anak yang soleh, apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah nanti akan ada pencerahan-pencerahan ketika kita tidak pernah berhenti mencari ilmu. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian tentang kebaikan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Kita tahu, ya, manusia itu adalah makhluk sosial, tidak pernah bisa hidup sendirian. Ya, apa mungkin nanti ketika kita meninggal kita bisa menguburkan diri sendiri? Tidak. Ketika kita sakit kita bisa mengobati diri sendiri? Tidak. Kita butuh dokter, kita butuh keluarga yang bisa mengantarkan kita untuk berobat dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya. Sebagai manusia, makhluk Allah, jangan pernah kita menghilangkan empati. Ya. Kita harus menumbuhkan empati kita. Bagaimana kita bisa merasakan kesusahan orang lain? Ya. Dengan cara apa? Dengan cara saling menolong satu sama lain. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ketika ini terjadi, ya, hubungan antara manusia dengan manusia yang baik, ya, saling mengingatkan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling peduli antara satu sama lain, menghilangkan kesusahan satu sama lain, insya Allah kehidupan ini akan tenang. Ya, kalau kita punya keluarga, adik kita contoh misal, adik kita menjadi, oh ternyata dia masih kesusahan dalam rezeki kita, alhamdulillah sudah diberikan kelapangan harta oleh Allah, bantu saudara kita. Jadi jangan malah biarlah, jangan jadi kayak Malin Kundang, ya, udah kaya raya, nah, ternyata menikah dengan orang yang cantik jelita, tiba-tiba ibunya datang dengan pakaian yang lusuh, tidak diakui dan sebagainya. Nah, ini menjadi pelajaran. Artinya apa? Kisah itu mengajarkan bahwa kita jangan menjadi orang yang hilang empati, yang tidak peduli. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga saja tidak peduli. Nah, ini realitanya. Ya, realita yang ada saat ini adalah bagaimana hilang rasa empati terhadap satu sama lain. Jangan, belum, oke lah, kita kok jangan dulu ke orang lain, ke keluarga terdekat sendiri. Kita lihat, ya, mana saudara kita, mana keluarga kita yang masih membutuhkan pertolongan. Kalaulah keluarga kita sudah semua menjalani kehidupan yang baik, maka barulah kita cari, kita bantu orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, ini 5 kunci. Walaupun nanti masih banyak, tetapi minimal 5 kunci ini. Ya, kalau kita pegang kunci-kunci ini, insya Allah dalam menjalani kehidupan apapun itu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosial, kehidupan bernegara, beragama, kalau 5 kunci ini sudah kita pegang, insya Allah tenang kita. Ya, kita akan menjalani kehidupan ini, kehidupan yang betul-betul hati yang tenang dan lapang. Dalam menjalani kehidupan keluarga, kita sudah tahu apa peran kita sebagai seorang ayah, apa yang harus kita kerjakan. Pun begitu, seorang istri, apa yang harus dia kerjakan, apa hak-hak anak yang harus dia tunaikan. Pun sebaliknya, anak, apa kewajiban yang harus dikerjakan, hak-hak orang tua yang harus diberikan dan lain sebagainya. Ya, ini tidak lepas dari 5 kunci. Kami ulangi, yang pertama adalah kunci yang pertama, bagaimana kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kalau suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah, anak taat kepada Allah, tidak lepas dari sholat 5 waktunya, bahkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya sholat lail, sholat puasa Senin Kamis, sholat tahajud dan lain sebagainya, maka hidup, apa, keluarga yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, bagaimana keluarga, mari jadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang selalu mengingat Allah, bukan mengingat orang pintar, bukan mengingat dukun, bukan mengingat apalagi dan lain sebagainya, berhala-berhala yang jimat-jimat dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita selalu mengingat Allah. Kalau dalam keadaan susah, apa yang harus kita kerjakan? Ingat Allah, mengadu kepada Allah. Tidak lain, hanya mengadu kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menghamba kepada Allah.

0: bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa allazi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menguasai emosinya ketika dia marah. Nah, ini ya artinya apa? Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka mari kita jadikan hamba apa diri-diri kita, anak kita, istri kita, suami kita dan lain sebagainya menjadi keluarga-keluarga yang sabar, baik dalam menghadapi permasalahan rumah tangga maupun permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Cobalah untuk menjadi hamba-hamba yang sabar. Kalau hari ini kita masih diberikan kesusahan ekonomi, sabar, yakin, percaya kita punya Allah. Wong semut aja itu bisa hidup, ya. Apalagi kita manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah. Ya, maka kuncinya sabar, syukur, dan terakhir adalah serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasrah, ya. Ini banyak yang salah. Tawakalnya pasrah udahlah. Biarlah aku jadi gembel aja, biarlah aku jadi miskin, yatim dan lain sebagainya. Jangan. Itu bukan antara pasrah dengan tawakal itu sangat jauh berbeda. Tawakal itu adalah ketika kita sudah berusaha maksimal, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tetapi berbeda dengan pasrah. Pasrah itu orang yang putus asa, yang nggak tahu mau apa yang dikerjakan, nggak tahu lagi, udah terserahlah mau bagaimana. Itu antara beda antara tawakal dan pasrah. Kemudian kunci yang keempat adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang jangan berhenti menuntut ilmu. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang saling tolong-menolong, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan dengan lima kunci ini kalau kita pegang, hidup kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang, ya, keluarga kita keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang selalu dilindungi Allah, diridhoi Allah, diberkahi Allah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tausiah yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan pendengar dimanapun Anda berada, boleh nanti disampaikan. Syukran, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami ucapkan beribu maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rio. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka di program acara Keluarga Sakinah di 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 709. Siaran kita juga bisa Anda tonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Anda ketik RRI Net Bengkulu, nanti ada program acara Keluarga Sakinah yang sedang live untuk siang hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar juga. Dan Ustaz, ada 5 kunci ketenangan dalam menjalani kehidupan. Idealnya kalau kita punya 5 kunci itu, alangkah bahagianya kita tenang begitu ya Ustaz. Tapi dari 5 kunci tadi, apa yang paling sering diabaikan oleh masyarakat kita saat ini nih Ustaz?
0: Ya itu yang saat ini yang paling bagi menurut saya adalah yang kelima. Bagaimana rasa peduli itu hilang. Ya. Faktanya kan coba lihat. Ada mungkin di tetangga kita lihat, di kehidupan bertetangga kita lihat pagi enggak kelihatan, malam enggak kelihatan. Nanti kelihatannya apa? Pas sholat Id dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya empati atau rasa peduli itu sudah hilang. Ini yang menurut saya yang perlu kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan bagaimana okelah kalau 5 waktu kita tidak bisa ke masjid, tetapi minimal ketika kita sudah berada di rumah, itu bagaimana kita bisa berbaur, kita saling peduli, menanyakan mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan, kita apalagi kita bantu segala macam. Nah, ini yang menjadi fenomena sekarang yang hilang adalah rasa empati, peduli satu sama lain, artinya saling tolong menolong. Bahkan kita lihat ada yang banyak kasus berita meninggal tiba-tiba nggak tahu, ternyata sudah membusuk dan lain sebagainya. Ini kan arti apa dari di

0: mulai dari empati yang kurang, tidak peduli mau tetangganya, apapun yang terjadi terhadap keluarganya atau bahkan tetangganya. Nauzubillah. Ya, saya terus ikut update berita yang miris sekali itu. Terakhir itu adalah bagaimana seorang anak yatim piatu akhirnya meninggal, dibunuh sama kekasihnya. Padahal di situ ada apa? Ada pamannya yang selalu memantau dan sebagainya. Tetapi kok bisa luput? Nah, ini artinya apa? Berarti di situ ada kelalaian. Ya, artinya pedulinya masih kurang. Ya, dibiarkan begitu saja. Soal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Kita yang punya anak perempuan, ya jangan dibiarkan. Terserah, biarlah. Jangan. Ya, jadilah orang tua yang betul-betul menjaga. Ya, apapun keadaan terus ditanya kapan dijaga anaknya, bagaimana. Itu ini bagi, menurut saya kunci yang kelima ini yang sering diabaikan, maka bagaimana rasa empati itu sudah mulai pudar. Peduli baik satu sama lain itu sudah mulai hilang.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Anda bisa bergabung bersama kami dengan line telepon 0736 732 1995 atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Ini jadi seperti dilema juga ya Ustadz. Zaman dulu kita berinteraksi secara langsung, idealnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita saling menyapa tetangga pagi hari, sore atau malam gitu, di momen-momen yang kita ciptakan untuk biar bisa berinteraksi.
0: Betul.
1: Di zaman sekarang kita seperti disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, aktivitas kita masing-masing.
0: Yeah.
1: Jadi kadang kita merasa kalau kita terlalu sering ngobrol, takut bergesekan dan jadi masalah begitu. Yeah. Ya Ustadz. Ada juga tetangga tipikal yang merasa kok kepo ya sama kehidupan kita. Ini bagaimana Ustadz kita mengimplementasikan kembali kehidupan bermasyarakat dahulu ke zaman sekarang yang serba digital, ternyata kita juga serba salah begitu. Satu sisi ketika kita menanyakan sesuatu kita dianggap kepo. Ketika kita terlalu cuek juga tidak baik. Ini seperti apa nih Ustaz? Islam memandangnya.
0: Maka gini, artinya yang jelas ya dalam Islam itu kita tidak boleh tajassus atau memata-matai, bergibah itu. Diumpamakan orang yang bergibah itu adalah bagaikan dia memakan daging saudaranya. Ya, daging bangkai, bukan dagingnya tapi bangkainya. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah tahu itu tidak baik, maka kita hindari untuk perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Maka apa yang harus diimplementasikan yaitu adalah kembali ke rumahnya Allah. Ini yang satu-satunya jalan menjaga komunikasi kita yang baik itu adalah ketika kita kembali ke rumahnya Allah, berkumpul di sana. Itu insya Allah gak ada yang namanya saling menggibah di rumah Allah, itu gak. Yang ada nanti bagaimana ya, kalau kita rutin ya minimal sholat maghrib, isya, subuh, kalaulah zuhur sama asar kita mungkin dari pekerjaan, tapi minimal zuhur, subuh, maghrib, isya itu kita bisa berbaur. Dan insya Allah kalau kita berbaurnya di sana, insya Allah bebas, terlepas dari yang namanya untuk menggunjing dan lain sebagainya. Nah, yang salahnya adalah kebanyakan orang ini, ya mohon maaf saya lihat, apalagi di komplek-komplek ya, ngumpul-ngumpul, sudah ibu-ibu, nah, itu udah mulai timbul gesek-gesekan, ya seakan-akan kalau di depan orangnya baik, di belakang saling ini yang tidak boleh, ini yang dinamakan ghibah, ya membicarakan kejelekan, ini yang harus dihindari. Saya yakin sudah ada ya, dari kita yang nggak mau ikut-ikutan, tapi masih ada yang suka yang seperti itu. Maka ini yang perlu kita jaga. Nah, kalau kita mendengar sesuatu yang mengarah kepada keburukan, kita hindari. Tetapi kalau untuk mengimplementasikan kepada kebaikan, kita ikut majelis-majelis ibaratnya kan. Pasti di dalam komplek RT segala macam itu punya namanya majelis taklim, entah itu seminggu sekali itu kita ikut ya. Sembari kita aktif di apa, sholat kita di masjid itu aktif di majelis taklim. Tapi kalau di arisan-arisan itu ini kalau memang dirasa nggak perlu, jangan. Ya, karena disitulah nanti timbul akhirnya apa? Bukan kebaikan, bukan pahala yang kita dapatkan, dosa yang kita dapatkan dari berkumpulnya kita yang tujuannya baik malah nanti tergelincir, karena yang namanya setan itu dia nggak tahu ada orang ini alim, orang ini jahat, nggak peduli, dia akan menggoda. Berbeda dengan orang yang sudah dalam ketaatan, setan itu nggak akan menggoda. Tetapi kalau makanya banyak kasus seorang kiai menggauli santrinya segala macam, karena setan itu dia tidak memilih, oh ini orang baik, dia akan menggelincirkan. Nah ini ya artinya, kalaulah kita takut tadi kata Mbak Rizka tadi, kalaulah kita nanti kita malah gibat, malah kepo, malah ribut segala macam permusuhan, kita hindari yang seperti itu. Tetapi yang kita dekatkan diri ada di majelis-majelis ta'lim, di kembali ke rumahnya Allah, pengajian, sholat, itu yang bisa menjadi solusi agar kita peduli satu sama lain.
1: Baik Ustaz, dan ternyata Ustaz sudah ada yang bergabung sama kita di kolom komentar channel YouTube. Ini ada akun seseorang. Assalamualaikum Ustaz, sampai mana sebagai suami memuliakan istri, pekerjaan rumah tangga dari cuci baju, setrika baju, bahkan sekarang yang beli sayur ke pasar, dan saya mulai belajar memasak. Nah, tujuan saya memuliakan istri, namun jujur saya sekedar minta pijit karena lelah pun saya susah mendapatkannya. Ini jarang sekali terjadi, tapi ini faktanya ada yang mengalami. Bagaimana nih Ustaz?
0: Ini ya, jadi kalau konsepnya gini, ini mungkin biar kita tahu semua ya, para pendengar dimanapun Anda berada yang hari ini sudah menjadi kedudukannya menjadi seorang istri, yang laki-laki menjadi seorang suami, ya, itu yang kalau selama ini kita kenal surga di telapak kaki ibu, ya. Tetapi ketika kita sudah berganti status istri dan suami, maka surganya seorang istri adalah di kakinya suami. Maka kenapa ada hadis, ya, kalau seorang istri menolak, mohon maaf ya, berhubungan dengan suami, itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai segitunya. Artinya apa? Apalagi sampai melalaikan tugas-tugas seorang istri. Nah, maka yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana seorang, jangan sampai seorang suami itu murka kepada kita. Kalau seorang suami itu tetap, ya, surganya tetap di bawah telapak kaki ibu. Utama, yang dia utamakan adalah ibunya. Tetapi seorang istri adalah, yang dia utamakan adalah suaminya. Tidak lagi kembali ke itu, ya. Artinya apa? Tanggung jawabnya itu harus betul-betul maksimal kepada seorang suami. Banyak sekali kita lihat fenomena ini, karena mungkin banyak yang tidak mengerti, ya. Sampai ya kami sampaikan tadi, kalau seorang istri menolak untuk berhubungan, terus murka suaminya, itu dilaknat oleh seluruh malaikat. Bayangkan, sampai besok paginya. Artinya ini sangat harus betul-betul, dan tidak ada kewajiban seorang suami itu harus mengambil alih semuanya, tidak ada. Artinya apa? Itu alhamdulillah kalau kita sudah bisa saling ta'awun, saling membantu segala macam. Tetapi yang menjadi catatan adalah seorang istri itu harus tahu posisinya. Ketika dia sudah menjadi istri seseorang, maka surganya adalah di kakinya suami. Kalau suaminya murka, apapun itu nanti bahaya. Ya, ini menjadi artinya mari kita sama-sama kasih tahu kita. Mungkin yang hari ini yang merasa, oh saya masih sering buat suami saya marah, itu jangan lagi. Coba ya. Oh, memang kita harus tetap taat kepada ibu kita. Kita tetap patuh kepada ibu kita, tetapi ada yang lebih diutamakan, yaitu adalah ketika kita sudah menjadi seorang istri, suami adalah sebagai imam kita yang mengarahkan kita masuk surga atau neraka, itu adalah seorang suami. Tetapi ketika kita menjadi seorang anak, itu orang tuanya, ayah dan ibu, bahkan ayah dan ibu yang tiga kali baru ayahnya.
1: Baik.
0: Itu ya. Nah, ini mungkin yang harus di
1: baik, terima kasih Ustaz. Insta. Terima kasih juga akun seseorang ini yang sudah bergabung. Dan peringat, Anda bisa gabung kembali. Peringat, line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu juga bisa mengirimkan pertanyaannya, responnya di kolom komentar channel YouTube kita ya, peringat. Baik, Ustadz, kita di dunia yang serba media sosial sekarang, kita banyak menghabiskan waktu begitu ya dengan scroll medsos, dan akhirnya kadang kita melihat orang kok pencapaiannya sudah segitu ya, kita masih stagnan, belum kemana-mana, dan itu terkadang menimbulkan kegelisahan dalam hati kita, jadi kita tidak tenang. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi sekarang ya Ustadz? Satu sisi kita ingin mencari hiburan gitu dengan scroll media sosial, tapi di sisi lain ternyata kita bikin tidak tenang gitu ya, gelisah karena pencapaian kita kadang melihat orang sudah di finish di posisi tertentu, tapi kita tidak melihat prosesnya. Karena kan yang ditampilkan dalam media sosial tentu hal-hal yang baik ya Ustadz. Hal-hal yang tidak baik jarang sekali mau dipost. Silakan Ustadz.
0: Kembali kepada yang kami sampaikan tadi, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu sesuai kadarnya. Jadi apa yang menjadi milik kita itu pasti akan kembali kepada kita.
1: Baik.
0: Tetapi yang bukan milik kita, semaksimal apapun kita kejar, itu gak akan kembali kepada kita. Maka apa solusinya Ustaz? Kembali tujuan hidup kita, kembalikan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, kalau tujuan kita, kalau Allah gak ada dalam diri kita, pasti itu akan muncul, kata Mbak Rizka tadi. Wah, jadi ngapo, jadi iri, hasad, segala macam. Kenapa? Tidak ada Allah dalam dirinya. Berbeda dengan, maka ketika dia ngejar dunia, gak dia dapatkan, kecewa. Bener, ya kan? Banyak orang yang akhirnya apa? Rela meracuni, apalagi berbuat yang abnormal ibaratnya. Karena apa tujuannya? Tujuannya duniawi. Ketika duniawi menolak, dia kecewa. Tetapi kalau tujuan hidup kita Allah, dunia kita menolak, kita tenang. Mungkin sekilas mata kita lihat orang yang kaya raya itu bahagia, tapi gak tahu di dalamnya. Itu belum meledak aja. Ternyata kegelisahan ada juga yang hidupnya biasa aja, tapi kok bahagia ya. Kok kalau kita lihat tenang ya, bercahaya, berseri-seri keluarganya.
1: Apa amalannya kira-kira ya Ustaz?
0: Dia punya Allah. Dia punya Allah. Dia serahkan semua kepada Allah. Maka dunia ini hanya sebagai
1: persinggahan.
0: Saya sampaikan tadi, kita ini hakikatnya hanyalah mengantri. Nunggu giliran kita. Tentu kita tahu posisi mengantri itu adalah membosankan. Maka dikasih yang namanya anak, dikasih istri, jabatan, rumah, harta dan sebagainya. Itu hanya sebagai apa namanya, penggembira aja, biar kita gak bosan, gak suntuk. Nah, tetapi jangan sampai salah, setelah diberi malah kita lupa. Oh ternyata kita nanti mati, kembali kepada Allah. Sehingga apa? Ya itu. Akhirnya apa? Dia lupa. Dia harus ibadah. Dia harus taat. Allah punya hak. Kita manusia punya kewajiban. Benar kan? Nah, maka jangan lupa, kewajiban tetap kita harus tunaikan. Hak-haknya Allah harus kita berikan. Nah ini yang banyak yang salah, Mbak. Nah, maka di sini saya mau menyampaikan para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang beragama Muslim, jadikan tujuan hidup kita ini hanyalah Allah. Kalau kita mau tenang, kalau kita mau dihilangkan yang namanya iri, dengki, hasad, segala macam. Tetapi kalau tujuan kita sudah menyimpang, tujuan kita hanya mengejar dunia, jabatan, tahta, kita lupa kita punya Allah. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Pasti kita akan merugi dunia akhirat.
1: Ustadz, kita hampir tiba di penghujung nih Ustadz. Kira-kira apa yang mesti kita umat muslim lakukan agar mendapatkan ketenangan hati dan juga terhindar gitu ya dari pikiran-pikiran negatif dan menjadi muslim yang lebih kafah gitu ya Ustadz?
0: Saya kembali ke ada ayat Al-Quran surat As-Saff ayat 10-12 ya. Di situ Allah mengajak perniagaan kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu awala adullukum ala syai. Ya. Wahai hamba-hamba yang beriman, maukah kamu kutunjukkan sesuatu? Ya. Kalau kamu mengerjakannya itu, tunjikum min azabin alim. Akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna watujahiduna fi sabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Ada dua mbak kuncinya. Kalau kita mau apa tenang dan sukses dunia akhirat kata Allah, yaitu pertama iman pada Allah dan Rasul, yang kedua adalah beramal soleh. Dengan cara apa? Jihad. Jihadnya apa? Jihad dengan diri kita, jihad dengan harta kita. Karena nanti sejatinya kita kembali bukan dengan jabatan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan anak kita, tetapi yang akan kita bawa hanya dua, iman dan amal soleh. Maka mari sama-sama kita saling mengingatkan, ayo, yang hari ini sudah 40, kalaulah umur kita 63 tahun berarti sisa 23 tahun, ayo kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan, sudah cukup, mari kita taubat kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Kita persiapkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kata Allah. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal yang akan kamu bawa nanti adalah ketakwaan kepada Allah, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ayo banyak sekali ladang amal. Ya. Nah, contoh dengan kerjasama RRI dengan BMH. BMH itu Baitul Mal Hidayatullah. Bagaimana di situ yang mau berinfak, yang menyerah menyedekahkan sebagian hartanya, yang mau menunaikan zakat malnya, zakat fitrahnya bisa, ya mau mengamal jariah seperti memberikan Quran atau membangun masjid segala macam itu bisa, ya bisa. Dengan itulah yang akan kita bawa, amal-amal soleh inilah, amal jariah inilah yang akan kita bawa. Tetapi yang segala sesuatu yang kita miliki sekarang, yang kita tidak investasikan dengan untuk akhirat, itu akan kita tinggalkan sia-sia semuanya. Nah, maka yang tidak mau merugi, yang mau tidak mau merugi dunia akhirat, ayo ya kita indahkan perniagaan yang diajukan oleh Allah tadi. Apa modal yang harus kita punya tadi kata Allah? Iman dan amal soleh. Nah, jadi yuk sama-sama kita saling mengingatkan keluarga kita, sanak kita, tetangga kita, ya sanak, pokoknya siapapun yang ada di sekitar kita, ayo nak beramal soleh, sekecil apapun amal soleh, termasuk senyum itu bagian dari amal soleh, sedekah, ya terkadang senyum itu mbak, ya itu orang yang sudah frustasi, kita berikan senyuman yang ikhlas, itu akan membangkitkan semangatnya lagi. Nah, maka jangan tunggu ay kelak lah kalau aku lah kayo, kelak lah kalau aku lah tidak sempit lagi, jangan. Apapun bisa yang kita kerjakan, tujuannya kata Allah hal jazaul ihsan illal ihsan, apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, maka kalau kita berikan kebaikan, insyaallah balasannya pun juga kebaikan. Ya mari sama-sama kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Dan nantinya dikumpulkan di jannah firdausnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak Ustaz Rio sudah hadir di program acara Keluarga Sakinah dengan tema 5 kunci ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Dan program acara Keluarga Sakinah ini merupakan kerjasama RRI Bengkulu bersama BMH pendengar. Dan Anda bisa mengikuti kembali program acara Keluarga Sakinah setiap bulannya minggu kedua dan keempat di RRI Pro 1 Bengkulu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di channel YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Kita jumpa kembali di nanti di minggu keempat ya pendengar untuk program Keluarga Sakinah. Rizka pamit. Untuk program acara Keluarga Sakinah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
1: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung sama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Cukup
2: menangkan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Les Bleus kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga kurang tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya
3: barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di Piala Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sophie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess. So.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti akan banyak informasi yang akan kami hadirkan. Tepat pukul 13 nanti kita akan update ruang informasi Anda dalam

0: jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz,

Baik, pria 98,8 MHz RRI Bintuan. Ya, selepas teman-teman oldies temani ruang dengar Anda, gak terasa udah hampir tengah hari. Nah, mungkin Anda juga sudah bersiap-siap untuk istirahat siang ya, karena cuaca juga cukup panas. Mungkin Anda sudah memikirkan untuk persiapan istirahat siang ya, atau juga buat Anda yang ingin melaksanakan sholat Jumat hari ini ya, bersiap-siap agar nanti ke masjidnya tidak telat dan sudah mempersiapkan sejak sekarang. Mungkin pengen bersih-bersih, mandi ya buat bapak-bapak, dan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, buat Anda yang bekerja di kantor, barangkali rapikan dulu pekerjaan Anda sebelum meninggalkan tempat gitu ya, biar nanti ketika pulang lagi ke kantor semuanya masih rapi dan beres, dan tempat yang mesti kita kerjakan itu tidak lupa di mana tadi naroknya gitu ya. Nah, pendengar ada Endang Estorina dengan Yang Kau Cari sudah menemani ruang dengar Anda, menghantarkan kita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih bisa mendengarkan Paramita Rusady dengan Cinta.

0: Mei Bria 98,8 MHz RRI Bintu Handan. Saat lagi ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, tepatnya nanti pada pukul 12:15. 9 menit lagi tersisa untuk kita dengarkan lagu-lagu Islami mendengar menjelang azan zuhur berkumandang untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata al-rafi'ah

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa?

sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

pencerah jiwa. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terinci di seluruh penjuru langit dan bumi, serta di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya, bahkan sebelum mereka diciptakan, mengetahui rezeki, ajal, amal, gerak, dan juga diamnya mereka, serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara juga bahagia. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lahul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Dan pada sisi Allah lah kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, Quran Surat At-Taubah ayat 115. Kalau itu kondisinya, bagaimana mungkin kita tidak melaksanakan perintah-Nya? Bagaimana mungkin kita melakukan larangan-Nya? Bagaimana mungkin kita curang? Bagaimana mungkin kita dusta dan juga berbuat negatif yang lainnya? Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berpikir, juga berbuat baik dan benar.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik.

98.8 MHz RRI Bintuhan mendengar tuntas sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Dan tepatnya nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa mendengarkan Warta Berita Olahraga, Warta Berita Daerah.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Jumat 10 Juli 2026, Sari Berita. Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Pekerja sosial profesional sekaligus pengurus Bangkit Bank Sampah Difabel Kreatif Bengkulu, Irna Riza, mengatakan kehadiran Bank Sampah Difabel Kreatif menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan memilah, memilih, dan mengumpulkan sampah yang masih layak dijual, didaur ulang, maupun diolah menjadi kompos. Hal ini sebagian besar anggotanya merupakan anggota Kadika Maju Bersama yang sejak tahun lalu berkomitmen untuk menjaga bumi melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Irna menjelaskan kegiatan bank sampah di Fabel kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di kantor lurah Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selain menjadi wadah berkumpul bagi para anggota, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima dan mengelola sampah dari masyarakat sekaligus dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
2: Meningkatkan ekonomi, kemudian membuat pemberdayaan untuk teman-teman difabel, maka pemerintah Kelurahan Sawah Lebar mendorong terbentuknya Bangkit itu tadi, Bank Sampah Difabel Kreatif. Nah, saat ini kawan-kawan beroperasional itu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11.
1: Menurut Irna, Bangkit bukan hanya menggambarkan semangat penyandang disabilitas untuk berdiri tegak menuju kemandirian, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan difabel dalam ikut merawat bumi, dan Irna berharap Bank Sampah Difabel Kreatif dapat menerima lebih banyak nasabah, termasuk dari luar wilayah Kelurahan Sawah Lebar, serta mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah demi kelestarian bumi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bengkulu menggelar mediasi terkait kendala penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis solar bagi nelayan modern dan semi modern di Pelabuhan Perikanan Pulau Bai. Mediasi digelar menyusul berakhirnya masa berlaku sebagian besar surat rekomendasi BBM pada 8 Juli 2026. Sehingga banyak nelayan belum dapat memperoleh solar bersubsidi untuk melaut. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas penangkapan ikan karena pembelian BBM di SPDN mensyaratkan adanya surat rekomendasi yang masih berlaku. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, menegaskan pemerintah daerah siap menerbitkan rekomendasi apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemilik kapal. Dalam mediasi terungkap bahwa persoalan utama dialami kapal berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT yang wajib melampirkan SPB sebagai syarat penerbitan rekomendasi BBM. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri, mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Zulhendri, pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang tidak dinilai mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Selama masa MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan menggunakan seragam sesal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan pada guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang merugikan peserta didik.
4: Dengan ketentuan bahwa MPLS tahun ini dengan status dengan semuanya ramah, bahwa tidak ada lagi bahwa MPLS ini kita menggunakan atribut-atribut yang tidak manusiawi kepada anak-anak kita. Jadi suasana MPLS nanti tetap seperti biasa, kegiatan-kegiatan rutin pengenalan sekolah, dengan baju anak-anak masih menggunakan pakaian sekolah SMP-nya, ya kan? Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru-guru, ya kan? Dan kami juga dari Dinas Pendidikan akan turun melihat ke sekolah sejauh mana pelaksanaan MPLS tersebut.
3: Untuk SMA dan SMK negeri, pelaksanaan MPLS dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli 2026. Sementara itu, sekolah swasta diperbolehkan melakukan penyesuaian persiapan awal seperti kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, namun tetap mengacu pada jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik baru melalui konsep MPLS yang ramah. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung proses adaptasi siswa sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan menengah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Bengkulu, Kelompok 216 melatih warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dan pembuatan Eco Paving Block sebagai upaya pengelolaan sampah plastik. Kegiatan berlangsung di Balai Posyandu Desa setempat ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi. Salah seorang peserta pelatihan Bindang yang juga merupakan Ketua Bujang Desa Tanjung Agung menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kalangan muda. Ia juga berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu usung opelet dan si puyuh cakap jadi inovasi daerah tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menghadirkan dua inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di daerah. Kedua inovasi tersebut adalah opelet online dan si puyuh cakap. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, kedua inovasi tersebut dibuat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan layanan publik.
6: Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ini, ada dua inovasi, ya, itu yang pertama yang ada di laboratorium Kesmapet Provinsi Bengkulu, karena ini zaman digitalisasi, ya, apapun yang harus diketahui oleh masyarakat nanti disampaikan melalui digitalisasi tadi. Nah, kemudian yang keduanya ini bentuk ternak, ya, itu bernama si puyuh cakap. Sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis. Kita coba berinovasi, kita kembangkan puyuh ke depan, karena ya puyuh juga cukup menjanjikan, ya, bagi pengusaha ataupun peternak-peternak puyuh. Siapa tahu untuk ke depannya itu lebih banyak peminatnya untuk pengembangan si puyuh ini.
5: Opelet online atau optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner berbasis online merupakan sistem digital yang diterapkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet Provinsi Bengkulu. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh layanan laboratorium secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, si puyuh cakap atau sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis dikembangkan untuk memperkuat kemandirian peternak puyuh di Bengkulu. Program ini menyediakan pembibitan puyuh lokal yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan bibit berkualitas tanpa bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Selain menjamin kualitas bibit, si puyuh cakap juga mampu menekan angka kematian ternak serta memangkas harga bibit, mulai dari telur tetas, deoki, hingga puyuh petelur. Inovasi tersebut juga menghadirkan tingkat akurasi bibit betina yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha peternakan puyuh di Bengkulu. Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap inovasi tersebut mampu membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan peternakan puyuh di Bengkulu. Anggri Nardianto melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah objek wisata Suban Air Panas di Curup. Sejak awal masa liburan, jumlah wisatawan yang datang mengalami peningkatan. Pengunjung tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong, tapi juga dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu maupun luar daerah. Harga tiket masuk yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik objek wisata ini. Pengunjung dewasa dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, sedangkan anak-anak cukup membayar Rp5.000 per orang. Salah seorang pengunjung, Cantika, yang datang dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, mengaku sengaja menghabiskan waktu libur sekolah bersama keluarga di Suban Air Panas. Selain menikmati kolam air panas alami, pengunjung juga memanfaatkan suasana pegunungan yang asri untuk bersantai dan berfoto. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat Kecamatan Padangguciilir secara swadaya gotong royong perbaiki jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat menuju sentra pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Masyarakat di Kecamatan Padangguciilir bergotong royong memperbaiki jembatan gantung di Desa Air Kering 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Padangguciilir, Diusman, mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padangguciilir, khususnya yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Perbaikan jembatan gantung secara swadaya ini bukan tanpa alasan, namun merupakan wujud tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Padangguciilir, mengingat jembatan ini merupakan jantung perekonomian masyarakat.
8: Dan niat atau tujuan daripada kami pemasangan plat ini untuk memperlancar sentra produksi masyarakat Padangguciilir, karena jujur Bu ya, kami sampaikan jembatan ini salah satunya aset yang ada di Padangguciilir dan satu-satunya untuk menunjang perekonomian Padangguciilir.
7: Sementara itu, Camat Padangguciilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat Padangguciilir dapat selalu menjaga kekompakan.
9: Yang mana perbaikan jembatan gantung ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Padangguciilir atau masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas jembatan gantung ini. Harapan kami ke depannya semoga masyarakat Padangguciilir tetap kompak, semangat untuk persamaan, untuk kepentingan bersama demi kelancaran untuk ke depannya.
7: Jembatan gantung yang ada di Desa Air Kering 2 ini merupakan akses utama seluruh usaha pertanian milik masyarakat, baik itu masyarakat Padangguci Hulu, Kaur Utara, dan Padangguciilir. Karena mayoritas masyarakat menggantungkan perekonomian pada dunia pertanian yang berada di seberang sungai Padangguci. Mulai dari persawahan, perkebunan kopi, perkebunan sawit, kebun duren, dan lain-lain. Maka dari itu, perawatan dan peremajaan terhadap jembatan gantung ini sangat penting dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sekda Kaur tekankan kerja keras OPD dalam penerapan teknologi secara digitalisasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahman menekankan pentingnya kerja keras dan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah serta kecamatan dalam penerapan teknologi secara digital. Hal ini disampaikan menyusul masih rendahnya capaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemda Kaur. Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terbaru, nilai yang diperoleh saat ini masih berada pada kategori C. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Menurutnya, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi dinilai mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh OPD dan kecamatan untuk bersinergi dalam mempercepat transformasi digital. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar implementasi sistem elektronik dapat berjalan optimal dan terintegrasi dengan baik. Selain itu, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan berbagai aplikasi digital. Pelatihan dan pendampingan dinilai menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Sekda Kaur berharap ke depan seluruh perangkat daerah dapat lebih serius dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11: saat ini berdasarkan laporan Kepala Dinas Perpus, nilai kita masih C dalam penggunaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Ke depan kita harus benahi dengan kerja keras ya, seluruh OPD, seluruh organisasi pemerintahan, baik itu camat, harus sudah maksimal menerapkan administrasi berbasis elektronik, terutama hal-hal yang bisa dilakukan seperti tanda tangan elektronik, surat tugas, arsip.
10: Dengan kerja keras dan komitmen bersama, target peningkatan nilai dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten KOR diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien. Hal ini sekaligus menjadi upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Jasa Raharja Bengkulu melakukan kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh petugas Jasa Raharja Kanwil Bengkulu ke jajaran kepolisian seprovinsi Bengkulu, tepatnya ke Polresta Bengkulu, Polres Kaur, dan Polres Lebong. Pertemuan menjadi momentum untuk mengevaluasi pola koordinasi yang selama ini telah berjalan dengan baik. Jasa Raharja dan jajaran kepolisian sepakat bahwa kolaborasi yang erat merupakan salah satu kunci dan menghadirkan pelayanan yang responsif kepada masyarakat, terutama pada saat korban kecelakaan membutuhkan kepastian terkait jaminan biaya perawatan maupun santunan. Mbappe dan Dembele antar Prancis ke semifinal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
12: Timnas Prancis memastikan langkah ke babak semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Boston. Dua gol kemenangan Les Blues dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele 6 menit berselang. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil menyerang dan menciptakan sejumlah peluang. Namun solidnya lini pertahanan membuat skor 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Perancis meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Mbappe berhasil memecah kebutuhan pada menit ke-60 melalui penyelesaian akhir yang tak mampu dibendung kiper Maroko. Unggulan tersebut bertambah pada menit ke-66. Dembele sukses memanfaatkan peluang untuk menggandakan skor menjadi 2-0 dan membuat Prancis semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Di sisa pertandingan, Maroko berusaha bangkit dan mencari gol balasan, namun pertahanan Prancis tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 2-0 bertahan dan memastikan Prancis melaju ke empat besar. Kemenangan ini mempertegas konsistensi Prancis di turnamen besar. Les Blues kini menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia yang akan menjadi lawan mereka di semifinal. Selain membawa timnya lolos, Mbappe juga mencatatkan prestasi individu. Tambahan satu gol membuat koleksi golnya menjadi 8 dan menyamai catatan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Sementara itu, Erling Haaland berada di posisi berikutnya dengan 7 gol. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Berikut berita terakhir untuk warta berita daerah siang ini. Spanyol dan Belgia berebut tiket semifinal Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
13: Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Belgia dipastikan menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Los Angeles. Spanyol melangkah ke babak 8 besar setelah menyingkirkan Portugal dengan kemenangan tipis 1-0 pada babak 16 besar. Sementara Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menampilkan performa impresif pada fase gugur, mengalahkan Senegal di babak 32 besar dan tampil dominan ketika menundukkan Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Laga ini juga menjadi pembuktian bagi Belgia karena dalam beberapa tahun terakhir mulai dipandang sebagai tim yang mengalami penurunan setelah berakhirnya era generasi emas. Namun hasil yang mereka raih sepanjang Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa Belgia masih memiliki kualitas untuk bersaing dengan negara-negara unggulan. Penggemar sepak bola Bengkulu Hairil menilai Belgia tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan meski Spanyol lebih diunggulkan banyak pihak. Menurutnya, Belgia masih mampu memperlihatkan permainan yang kompetitif sepanjang turnamen.
14: Antara Spanyol dan Belgia, saya mendukung Belgia karena saya mengamati Belgia itu dari tahun 2018 dari generasi emas ya. Namun sayang mereka tidak juara. Karena saya melihat dari komposisi pemain, Belgia itu saya cukup tertarik dengan pola permainan gelandang Kevin De Bruyne dan striker Romelu Lukaku. Kebetulan juga saya fansnya Eden Hazard yang dari Chelsea. Saya juga fan Chelsea, jadi saya ya mendukung negara yang dia tempati seperti itu. Ya, jadi kalau melihat dari segi permainan saat ini ya Belgia memang kurang diperhitungkan, cuman mereka menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jadi saya sangat berharap Belgia bisa memenangkan pertandingan melawan Spanyol.
13: Hairil menilai saat ini banyak pihak yang lebih menjagokan Spanyol untuk melaju ke babak semifinal. Namun ia berharap Belgia mampu tampil disiplin, memanfaatkan setiap peluang, dan mengulang penampilan impresif mereka untuk menghentikan La Furia Roja. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit untuk warta berita daerah siang ini. Selamat siang.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa.

0: Cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

program relaksasi request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk request lagu di siang hari ini. Di line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Kita punya lagu dari The Groove kali ini dengan Hayalan. Selamat siang.

0: ini ada kendaraan platnya Z, yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Dikbud Bengkulu, pastikan MPLS 2026 berlangsung ramah dan humanis. Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang dinilai tidak mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik baru. Nah, selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan mengenakan seragam asal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan oleh para guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Anak-anak sekarang kok cepat.
1: Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali menemani untuk Bengkulu sore ini di Jumat 10 Juli 2026. Dengan musik informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 20 nanti, dan di pukul 16 akan kami hadirkan juga Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu. Dan tetap bersama kami untuk Bengkulu sore ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke info ekonomi digital. Kali ini dari Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat kinerja sektor perbankan nasional yang tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat hingga Mei 2026. Penyaluran kredit meningkat 2 digit dengan kualitas aset yang tetap terjaga. Didukung likuiditas dan permodalan perbankan yang masih berada pada level aman. Berdasarkan data OJK, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51% secara tahunan atau year on year menjadi 8.918 triliun rupiah, meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,98%. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang meningkat 21,95%, diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09%, sementara untuk kredit konsumsi tumbuh 5,89%. Dan dari kategori debitur, kredit koperasi menjadi korporasi ini menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 18,39%. Sementara kredit pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 0,60%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 0,16%. Dari sisi kepemilikan bank, penyaluran kredit oleh bank-bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98% secara tahunan. Dan di sisi lain, produk buy now pay later perbankan terus berkembang hingga Mei 2026. Bagi debit kredit BNPL mencapai 30,1 triliun rupiah yang tumbuh 37,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan jumlah rekening yang tercatat mencapai 31,76 juta rekening. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kredit perbankan yang tumbuh dari catatan OJK yang menyebut sebagai stabilitas sektor keuangan terjaga, Anda bisa lebih lengkap membaca di portal berita rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, nanti kita akan menantikan waktu asar pada pukul 15.42 menit dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenai sertifikasi influencer keuangan dan kripto dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap industri aset digital. Aturan ini sekaligus juga diharapkan meningkatkan kualitas informasi investasi yang diterima oleh masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Jadi melalui regulasi ini, influencer diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi sebelum menyampaikan edukasi maupun juga rekomendasi di sektor jasa keuangan. Hal ini juga disambut positif oleh platform perdagangan aset kripto di Indonesia, yaitu Indodex. Chief Marketing Officer Indodex, Aloysia Dian, menilai kebijakan ini menjadi langkah positif bagi perkembangan industri kripto. Ia menyebut, profesi influencer sudah semestinya memiliki standar kompetensi yang jelas. Dengan begitu, informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi bukan bertujuan untuk membatasi ruang kreator konten dalam menyampaikan edukasi. Sebaliknya, kebijakan ini justru meningkatkan kredibilitas penyampai informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto. Dan informasi ini juga menutup untuk ekonomi digital sore ini. Nanti pukul 16 kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh.
3: Untuk gula juga harus diwaspadai gula, tapi kan kita nggak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
4: Banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Jumat 3 maksud kami 10 Juli 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan pembangunan perumahan ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Program ini menjadi bagian dari rencana penyediaan hunian yang lebih tertata bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota. Berikut laporan dari Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung.
2: Perumahan ASN ramah lingkungan akan menjadi model awal sebelum pengembangan dilakukan secara lebih luas. Pemerintah kota telah meninjau dan menyiapkan beberapa titik lahan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyampaikan lokasi yang disiapkan berada di Teluk Betung Barat, Sukarame, dan Tanjung Senang. Luas lahan di Teluk Betung Barat sekitar 5 hektar, di Sukarame 1 hektar, dan di Tanjung Senang sekitar 2,5 hektar.
1: Kita memberikan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung. Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita memberikan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh di CBB, di Betung Barat, sudah itu ada di Sukarame, ada satu di Tanjung Senang. Unitnya banyak sih. Kalau yang di CBB itu sekitar ada 5 hektaran. Kalau yang di Sukarame itu hampir 1 hektar. Kalau yang Tanjung Senang itu 2,5.
3: Kapan mulai?
1: Insya Allah, ya tahun ini juga insya Allah.
3: Berarti lahan itu bebas banjir, Bun, ya?
1: Iya dong, karena kan di atas posisinya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa gorong-gorong itu kalau sinjengkar gimana keluar masuknya. Makanya nanti percontohan rumah kita.
2: Eva menjelaskan rumah percontohan ini akan menjadi contoh perumahan ASN di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan lahan yang dipilih berada di posisi lebih tinggi sehingga relatif aman dari banjir. Sistem drainase dan gorong-gorong juga akan diperhatikan agar aliran air berjalan baik. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Pemerintah kota ingin memastikan kawasan hunian tersebut dirancang dengan perancangan matang, mulai dari tata letak bangunan hingga sistem saluran air. Dengan konsep percontohan ini diharapkan pembangunan perumahan ASN ke depan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani 420 perkara perceraian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah perkara telah mencapai 305 kasus. Menurut Jaya Virgo, sebagian besar perkara yang masuk merupakan cegat gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta maraknya judi online juga menjadi faktor yang cukup dominan.
2: Yang lebih banyak kita temukan itu bisa jadi salah satunya ekonomi, orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian seperti yang berkembang sekarang ini kayak judi online gitu, yang salah satu pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Dan juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait program 3 juta rumah di wilayah Belaja Sumba yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Perkenalkan, nama saya Agus. Terkait program 3 juta rumah, menurut saya merupakan langkah yang baik untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, khususnya dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah impian sendiri. Sebagai masyarakat, kami juga mendukung program 3 juta rumah karena dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian. Kami juga berharap pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian kami juga berharap program 3 juta rumah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun berkualitas, aman, dan nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang baik dan pembiayaan yang terjangkau, program ini diyakinin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
2: Saya Marisha, kami menyambut baik program 3 juta rumah karena memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Menurut saya, program ini dinilai dapat membantu mengurangi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kami berharap pemerintah memastikan kualitas bangunan tetap baik. Lokasi perumahan memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas umum, serta proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari maksud kami ke depan. Septrianingsi dari RRISP Belitung melaporkan untuk Anda.
1: Pokok penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak...
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Belitung Timur, Wiwi Lestari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritisnya itu telur. Pas itu ketersediaan itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21 Mei itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai gula, tetapi kan kita nggak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, Disperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, Disperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan merencanakan pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Wai Tuba. Langkah ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Bayu Satria dari SP Wai Kanan melaporkan.
1: Wai Tuba ini penyangga, karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Oku.
2: Kecamatan Wai Tuba direncanakan menjadi salah satu zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Wai Kanan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wai Kanan, Dedi Saputra mengatakan, Kecamatan Wai Tuba memiliki posisi yang strategis dan potensial untuk pengembangan permukiman lantaran dekat dengan bandara, stasiun kereta, dan berbatasan dengan kabupaten lain. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP yang merupakan rencana umum tentang kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu daerah.
1: Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan permukiman, RTRW kan sudah ada, itu sudah ada zonasi-zonasi yang di Kecamatan Wai Tuba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Wai Tuba? Karena Wai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Oku Timur, ini gerbang. Ketika itu sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis, di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti nginduknya di situ, jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggungan sama dengan RTRW kita, dengan ya LH kita, semuanya bersinggungan nanti.
2: Menurutnya RP3KP disusun untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terarah, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Dirinya berharap rencana pengembangan permukiman di Kecamatan Wai Tuba akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Wai Kanan ke depannya. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Esi Armisi.
1: Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
2: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan TISEL sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses stringing kabelnya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, Oktober tahun 2026, PLTSA atau TISEL Kota Palembang sudah bisa beroperasi.
1: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan dari SP Bintuan.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Sofrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldi Noe, mengenai progres BSPS program 3 juta rumah di Bengkulu. Berikut.
1: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres percepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS.
2: Kalau untuk yang proses percepatan kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8, artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, kota, ataupun kota, provinsi, masuk kota, itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah data, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul lewat si baru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
2: Sudah kami lakukan verifikasi, itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan, yang direkomendasikan dari 2220. Nah, itu kurang lebih yang direkomendasikan 719. Yang tidak direkomendasikan dalam arti tidak lolos itu kurang lebih 738 unit. Itu yang sudah kita lakukan verifikasi itu. Nah, untuk sudah kita lakukan istilahnya di sini proses dalam arti proposal, artinya sudah kita lakukan semacam pencarian anggaran dari Satker ke bank penampung, itu kurang lebih dari SKPPK sendiri 487 unit. Nah, itu yang data yang pada saat ini yang sudah kita laksanakan. Nah, dari 2220 itu, nah, tidak direkomendasikan dalam arti data yang disampaikan dari pengusul itu tidak masuk kriteria. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing khususnya dari pengusul, khususnya dari Pemda Provinsi, Pemda seprovinsi Bengkulu, kabupaten kota, mereka tetap disiapkan untuk data pengganti.
1: Baik, itu artinya nanti ada data pengganti dan bakal dieksekusi kapan, Pak, untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
2: Data pengganti itu sudah berangsur ya, sudah berangsur disampaikan oleh Pemda sekabupaten 738 tadi. Nah, itu sudah mereka sampaikan melalui aplikasi si baru. Nah, itu sudah ditindaklanjuti ke beberapa di kabupaten. Nah, artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya info pengganti ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit gitu, Pak. Artinya kan kita berangsur gitu ya, maksudnya dari 145 tadi ke kabupaten ABCD khususnya di Provinsi Bengkulu ya dilakukan. Ini contoh kemarin kita info baru dari Kabupaten Kompo, dari Kabupaten Kaur, dari Kabupaten Utara 145 unit. Jadi kenapa kita hanya 145 unit kita berangsur, jadi kita kan sifatnya nasional ya Pak, menyampaikan.
3: Okay.
2: Jadi itu, jadi kita tidak ada istilahnya ada apa kita serasa kekurangan. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di awal di akhir Desember lah kira-kira paling tidak gitulah. Apa ya

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Dinas Petani Kabupaten Kaur secara tegas ini memperingatkan untuk seluruh distributor di 15 kecamatan agar tidak mempermainkan proses penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat. Nah, pihak otoritas pertanian daerah ini mewajibkan seluruh agen penyalur untuk menjual komoditas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah pengawasan ketat ini juga diambil menyusul telah dipastikannya jaminan ketersediaan kuota pupuk subsidi yang dinilai sangat aman dan juga mencukupi untuk kebutuhan para petani setempat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Hartono, ini memaparkan bahwa total alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk musim ini mencakup 3 jenis utama guna memenuhi sektor pertanian selama 1 tahun penuh tentunya, dan secara rinci kuota untuk jenis pupuk urea tercatat mencapai 9.092 ton di tingkat kabupaten. Sementara itu untuk jenis pupuk NPK dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar, yakni sebesar 15.744 ton yang kemudian dilengkapi dengan ketersediaan kuota pupuk organik sebesar 3.802 ton. Pihak dinas meminta komitmen penuh dari seluruh distributor ini agar tidak melakukan penyelewengan atau menaikkan harga sepihak yang dapat membebani atau memberatkan operasional para petani. Dodi Hartono juga menghimbau masyarakat untuk khususnya kelompok tani untuk segera melapor ke Dinas Pertanian Kaur jika menemukan adanya distributor nakal yang mana pengawasan partisipatif dari warga ini dinilai sangat penting agar penyaluran bantuan sarana produksi padi dan palawija ini dapat tepat sasaran serta berjalan secara transparan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Kita masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukup untuk lagu-lagu pop Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuhan siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, ada satu lagu daerah kaur dengan Pantai Merpa spesial untuk Anda.

0: Membedah Pulau Sumba, terbesit pesan Sumba adalah pulaunya para arwah. Di setiap sudut kota dan kampungnya tersimpan persembahan dan pujian para abdi. Pulau Padang Savana ini dipergagah kuda-kuda liar dan kuat yang tak kenal lelah menjelajah lorong, lembah, dan pulau berbatu. Kuda-kuda gagah ini semakin menambah maraknya perang Akbar Pasola. Perang melempar lembing kayu sambil memacu kuda untuk menyambut Putri Nyale, si putri cantik yang menjelma diri dalam wujud cacing laut yang nikmat dan gurih. Pasola adalah bagian serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu, dan juga merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan Pesta Nyale. Setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, serangkaian upacara adat dilakukan dalam rangka memohon restu para dewa agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Permainan perang-perangan ini dilakukan oleh dua kelompok berkuda. Peserta haruslah pria pilihan yang menguasai dua keterampilan sekaligus, yaitu memacu kuda dan melempar lembing. Setiap kelompok terdiri dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm yang ujungnya dibiarkan tumpul. Namun, walaupun tombak tersebut tumpul, pasola kadang-kadang memakan korban, bahkan korban jiwa. Namun demikian, tidak ada dendam dalam pasola. Karena menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Disinilah pengabdian dan ketaatan rakyat Sumba kepada leluhur diuji. Walaupun ritual pasola ini syarat dengan makna religius, namun tidak menghalangi rakyatnya untuk tertawa, bergembira dan bersorak-sorai bersama sambil menyaksikan ketangkasan para pemain dan pekikan gadis-gadis pendukung kubu masing-masing. Karena itu, pasola juga menjadi tempat menjalin persahabatan dan persaudaraan.
1: Anda masih mendengarkan

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadah, aja man.

Jenis ensemble saluang diambil dari nama seruling panjang yang acap kali jadi satu-satunya alat pengiring atau dimainkan solo. Jenis ini sangat terkenal di kalangan darekda atau kalangan orang-orang darek yang ada di perantauan. Sebagaimana jenis alat musik lainnya, selain diadakan pada perayaan kampung dan pesta keluarga, juga ditampilkan pada acara sejenis

Pada umumnya, jenis kesenian ini menuntut supaya para pemain menghafal banyak repertoar lagu dan syair, dan harus memperagakannya dengan keterampilan yang begitu tinggi, sehingga hanya yang profesionallah yang sanggup memuaskan harapan tersebut. Saluang adalah sebuah pipa bambu terbuka, panjangnya sekitar 65 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm serta 4 lubang jari. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan cara ditiup dengan teknik khusus yang dipegang secara miring ke bawah dan ke satu sisi. Lagu-lagu saluang digolongkan berdasarkan suasana atau emosi. Sebagian besar termasuk ke dalam golongan lagu-lagu sedih yang banyak diantaranya disebut.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah menggabungkan

Kamil Ali Benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Sekda Kaorna Seru Rahman menegaskan pentingnya penerapan sistem kearsipan berbasis digital yang mana di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur, dan hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintah yang modern dan juga profesional. Dan juga hal tersebut diungkapkan Sekda Kaur saat membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Sekandi. Nah, kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Gedung Kuliner Bintuhan. Dan ia juga menyampaikan bahwa untuk penggunaan aplikasi Sekandi ini merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Menurutnya, digitalisasi arsip tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mampu mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dan juga akuntabilitas dalam administrasi pemerintah juga akan semakin meningkat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: ...98,8 FM RRI Bintang Pendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini untuk perjalanan lintas bintang sore edisi Jumat tanggal 10 Juli 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang DRND. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaakub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Dengar di pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakar kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Eropa.
2: Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Sekda Kaur tekankan kerja keras OPD dalam penerapan teknologi secara digitalisasi. Harus sertifikasi halal, Disko Perindak Kaur arahkan pelaku UMKM langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Ini Warta Berita Daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Sekda Kaur tekankan kerja keras OPD dalam penerapan teknologi secara digitalisasi. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahman menekankan pentingnya kerja keras dan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah serta kecamatan dalam penerapan teknologi secara digital. Hal ini disampaikan menyusul masih rendahnya capaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemda Kaur. Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terbaru, nilai yang diperoleh saat ini masih berada pada kategori C. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dari tingkat ke depannya. Menurutnya, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi dinilai mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh OPD dan kecamatan untuk bersinergi dalam mempercepat transformasi digital. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar implementasi sistem elektronik dapat berjalan optimal dan terintegrasi dengan baik. Selain itu, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan berbagai aplikasi digital. Pelatihan dan pendampingan dinilai menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Sekda Kaur berharap ke depan seluruh perangkat daerah dapat lebih serius dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3: Saat ini berdasarkan laporan Kepala Dinas Perpus, nilai kita masih C dalam penggunaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Ke depan kita harus benahi dengan kerja keras, ya, seluruh OPD, seluruh organisasi pemerintahan, baik itu camat, harus sudah maksimal menerapkan administrasi berbasis elektronik, terutama hal-hal yang bisa dilakukan seperti tanda tangan elektronik, surat tugas, arsip.
2: Dengan kerja keras dan komitmen bersama, target peningkatan nilai dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien. Hal ini sekaligus menjadi upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Bengkulu. Di mana pendengar, hal ini ditandai dengan diraihnya 5 penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam pembangunan keluarga berkualitas. Adapun penghargaan pertama yang diterima diantaranya piagam penghargaan sebagai kabupaten dengan capaian PBMKJP tertinggi, pelayanan KB semesta 1 tahun 2026, Kabupaten Kaur dengan capaian PBMKJ tertinggi, yaitu sebagai kabupaten kota dengan persentase tinggi dan capaian pengisian portai sidaya tahun 2026. Kemudian mendengar penghargaan atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK berkualitas. Bupati Gusril Fauzi menyampaikan apresiasi kepada jajaran OPD di lingkungan Pemda Kaur atas prestasi yang diraih, sehingga Kabupaten Kaur dapat menerima penghargaan dari Provinsi Bengkulu. Pencapaian ini atas hasil kerja keras jajaran OPD dan lintas sektoral Pemda Kaur. Urus sertifikat halal, Disko Perindak Kaur arahkan pelaku UMKM langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Baik, benar, kami lanjutkan ke warta berita selanjutnya. Di mana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Bintuhan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pendaharaan Kanwil DJB Provinsi Bengkulu yang melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur beberapa waktu lalu. Di mana dengan agenda kunjungan kerja ini difokuskan untuk meninjau langsung perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala KP2 KP Bintuhan ada Tri Setyo Nugroho juga menjelaskan bahwa peninjauan langsung ke proses pembangunan sekolah rakyat ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah. Di mana langkah ini diambil guna memastikan hak seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas dapat terpenuhi dengan baik. Melalui sinergi antar instansi pendengar dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, proyek pembangunan ini diharapkan berjalan optimal. Kehadiran fasilitas baru ditargetkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta aman, sekaligus menjadi motor penggerak lahirnya generasi unggul masa depan di Kabupaten Kaur. DPRD Kaur desak optimalisasi anggaran pembangunan. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Tendius Apriawan.
4: DPRD Kabupaten Kaur menyoroti tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pada tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Anggota DPRD Kabupaten Kaur, Rio Chandra, mewakili praksi-praksi di legislatif, menyatakan bahwa besarnya dana yang tersisa tersebut mengindikasikan belum optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Rio, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan secara efektif sejak awal untuk mendanai berbagai program pelayanan publik serta program strategis lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Sebagai langkah perbaikan ke depan, praksi-praksi DPRD Kabupaten Kaur sepakat memberikan sejumlah rekomendasi dan usulan pembangunan fisik yang bersifat mendesak demi kepentingan masyarakat luas. Salah satu poin utamanya adalah meminta pemerintah daerah segera melakukan normalisasi daerah aliran sungai atau das air tuba di wilayah Bintuhan. Aliran tersebut saat ini mengalami penyempitan parah akibat sumbatan tanaman eceng gondok dan kangkung hingga kerap memicu banjir di 3 desa sekitar.
5: Artinya sumber daya yang terbatas belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Bisa ditambahkan 32 miliar lebih jika dibelanjakan secara benar. Dampak terhadap masyarakat cukup besar, namun kemudian saat menjadi silpa, dampak positif dan hak rakyat menjadi tertunda.
4: Sementara itu, menanggapi rentetan catatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan bahwa pihak Pemda Kaur menyambut baik serta menerima seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan oleh 7 praksi Dewan untuk segera dikoordinasikan sebagai bahan evaluasi mendalam. Pemerintah daerah juga berjanji akan memberikan jawaban resmi serta penjelasan berbasis data yang komprehensif pada rapat paripurna lanjutan berikutnya. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar menegaskan tidak akan menoleransi hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di jalan umum. Di mana dengan langkah penertiban intensif ini terus digencarkan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah mengingatkan para pemilik hewan ternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan mereka agar tidak mengganggu fasilitas publik. Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan, Effendi Gunawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif, baik langsung kepada peternak maupun melibatkan pemerintah desa. Kedati demikian, mendengar kesadaran masyarakat dinilai masih minim karena masih banyak sapi atau kerbau yang dilepas liarkan tanpa pengawasan. Keberadaan hewan-hewan tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara, terutama pada malam hari di saat jarak pandang mulai terbatas. Effendi menegaskan mendengar jika hewan ternak yang dilepas liarkan menjadi pemicu kecelakaan hingga mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, pemiliknya dapat dijatuhi konsekuensi sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir secara swadaya gotong royong perbaiki jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat menuju sentra pertanian. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
6: Masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir bergotong royong memperbaiki jembatan gantung di Desa Air Kering 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Padang Guci Hilir, Diusman, mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir, khususnya yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Perbaikan jembatan gantung secara swadaya ini bukan tanpa alasan, namun merupakan wujud tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Padang Guci Hilir, mengingat jembatan ini merupakan jantung perekonomian masyarakat.
7: Dan niat atau tujuan daripada kami pemasangan plat ini untuk memperlancar sentra produksi masyarakat Padang Guci Hilir, karena jujur Bu ya, kami sampaikan jembatan ini salah satunya aset yang ada di Padang Guci Hilir dan satu-satunya untuk menunjang perekonomian Padang Guci Hilir.
6: Sementara itu, Camat Padang Guci Hilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat Padang Guci Hilir dapat selalu menjaga kekompakan.
8: Yang mana perbaikan jembatan gantung ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir atau masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas jembatan gantung ini. Harapan kami ke depannya semoga masyarakat Padang Guci Hilir tetap kompak, semangat untuk persamaan, untuk kepentingan bersama demi kelancaran untuk ke depannya.
6: Jembatan gantung yang ada di Desa Air Kering 2 ini merupakan akses utama seluruh usaha pertanian milik masyarakat, baik itu masyarakat Padang Guci Hulu, Kaur Utara, dan Padang Guci Hilir. Karena mayoritas masyarakat menggantungkan perekonomian pada dunia pertanian yang berada di seberang sungai Padang Guci. Mulai dari persawahan, perkebunan kopi, perkebunan sawit, kebun duren, dan lain-lain. Maka dari itu, perawatan dan peremajaan terhadap jembatan gantung ini sangat penting dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus gencarkan penanganan penyakit TBC. Saat ini pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye TOS TB. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Aisyah Dini.
6: Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi penyakit TBC. Dengan lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian setiap tahunnya, TBC menjadi ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, Kementerian Kesehatan menjadikan eliminasi penyakit TBC sebagai prioritas utama karena Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Dalam hal ini, pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye TOS TB atau temukan, obati, sampai sembuh penyakit TBC. Langkah yang dilakukan mulai dari memberikan sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengidentifikasi keluarga serta lingkungan sekitar pasien TBC untuk segera di-screening, menyediakan pengobatan secara gratis kepada pasien, dan pasien diwajibkan minum obat secara rutin setiap hari minimal selama 6 bulan. Pemberian obat pencegah TBC kepada kelompok beresiko tinggi seperti anak balita atau orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC aktif guna mencegah penularan. Melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien serta memantau kepatuhan pasien menjalankan perawatan dan mengkonsumsi obat.
9: Ketika ada pasien ditemukan BTH positif, itu kita masuk bukan hanya program TB yang memberikan, nanti ke permokes juga kita menyampaikan untuk cara tadi pencegahannya, kemudian pengobatannya. Karena kita harus mengetahui karena sekitar-sekitar dari itu keluarganya itu kita harus tetap periksa juga. Misalkan gini Bu, ketika ada satu artinya BTH positif itu dalam rumah tersebut, itu di seluruh keluarganya itu kita kasih memberikan obat TPT, artinya terapi untuk mengantisipasi.
6: Dengan strategi penanganan penyakit TBC ini, diharapkan dapat menekan serta menghentikan laju penularan penyakit TBC di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik, Budiar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Di bawah komando Kodim 0408 Bengkulu Selatan dan Kasur 8 Desa memastikan gedung koperasinya sudah 100% rampung. Kepastian itu keluar setelah rapat final yang dipimpin langsung dengan Dim 0408 Bengkulu Selatan dan Kaur. Letkol Angga Anugrah bersama para kepala desa di Makodim. Ini Dandim 0408 Bengkulu Selatan, Kaur Letkol Angga Anugrah mengatakan ada 8 titik yang siap launching di Bengkulu Selatan. Desa Air Kemang, Tanggoraso, Desa Batu Agung, Simpang Pino, Jerang Rendah, Air Sulau dan Kayu Ajaran dan Kabupaten Kaur Desa Padang Baru. Data terbaru di wilayah Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur sudah ada 72 gedung koperasi Desa Merah Putih yang selesai dibangun. Selain 8 titik yang akan diresmikan pada 15 Juli mendatang, ada 3 lokasi lain yang juga disebut, yakni Desa Kuripan, Padang Lebar dan Padang Tambak. Demikian sudah mendengar warta berita daerah Kaur malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RS Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu, paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminatnya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang, oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin pijidinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling tidak, nanti 20 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang cuma di Trapel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Ada terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu

Pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RR Bintuhan, Lintas Bintuhan malam ini berdengar, dan kami tuntas untuk lagu pop Indonesia. Jadi 2 jam ke depan berdengar kami temani dengan lagu campur sari ya, hingga nanti menunjukkan pukul 12 sebelahnya kebersamaan kita Lintas Bintuhan malam ini. Dan kami informasikan malam hari ini di quarter final yang akan bertanding di Piala Dunia selanjutnya, yaitu Spanyol melawan Belgia, yang akan bertanding pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi bapak pendengar yang mau ikut streaming bolanya nanti bisa bergabung di siaran kami ya, di FM 98,8 MHz. Dan saya pendengar, 2 jam ke depan kami akan temani dengan lagu-lagu campur sari. Jadi jangan lupa mantap bersama kami di RRI Bintuhan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Baik, berikan itu dia tadi ada Asian Hidung ya di kesempatan malam hari ini berikan, dan masih temani di lagu Campur Sari nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang setelah beranjak istirahat, kami ucapkan selamat istirahat dengar dimanapun Anda berada. Semoga aktivitasnya hari ini ya berjalan lancar, dan tentunya yang saat ini sedang menantikan lanjutan pertandingan ya, siap-siap bergadang nih malam hari ini pendengar. Dan nantikan juga siaran streaming kami di FM 98,8 MHz nanti tepat pada pukul 1 ya, hingga nanti menunjukkan akhir pertandingan antara Spanyol dan Belgia di kuarter final malam hari ini. Nah, baik pendengar, kami temani kembali di lagu Campur Sari malam hari ini. Kali ini ada lagu dari Chuck Dikin, Tragedi Tali Kutang, dan berapa lagu lainnya.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, beri hari dunia tadi ada lagu dari Tatik ya, di kesempatan campur sari malam hari ini peringat ya. Dan masih temani di lagu-lagu campur sari hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini peringat jangan kemana-mana, masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda, ada Tahan God dari Edi Laras dan beberapa lagu lainnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Ya baik, berikan itu dia tadi ada bibir lohan ya dari Christine ya di kesempatan malam hari ini. Berikan ya, di penghujung acara kita di gelar campur sari kami akan masih hadirkan Mas Rungami untuk lagu-lagu campur sari malam hari ini ya, hingga tuntas acara kita nanti berikan di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan kembali untuk lanjutan

0: tutut.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: pencerah jiwa.
1: Rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, untuk solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting tiap pejabat, tiap pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, dah.
5: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat.

Mendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pendengar pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh kita kali ini berkaitan tentang atasi marahmu, gapai ridho Rabbmu. Atasi marahmu, gapai ridho Rabbmu. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang berlebihan ataupun yang sangat. Memang sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia. Karena manusia memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti, dan manusia memiliki sifat yang cenderung enggan untuk diselisihi keinginannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini hanya manusia biasa, ini basyarun. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api, pendengar. Bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama, untuk merusak diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Maka oleh karena itu pendengar, meskipun kita manusia tidak luput dari sifat marah, akan tetapi karena kita selalu berusaha melawan hawa nafsu marah, nafsu amarah, maka kita pun selalu mampu meredam amarah. Itulah orang yang kuat tuh, kata Nabi pendengar dalam hadis tuh, laisa sadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu yang mampu membanting lawannya. Walakin asyadidu, tapi orang yang kuat itu, man yamliku nafsu indal ghadab, siapa yang mampu menahan, mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Jadi orang yang kuat bukan yang berhasil membanting lawannya, mengalahkan lawannya, bukan. Tapi kata Nabi, orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Itulah orang yang kuat sesungguhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan sifat yang mampu menahan amarah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 133-134, bersegeralah, kata Allah, kau minta ampunan kepada Rabbmu, Allah janji diberikan kita sorga yang luasnya langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Itu dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa, kata Allah? Allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya, berinfak hartanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Dan orang wal kazimin al ghaizo, orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan orang yang mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan ini. Quran surah Ali Imran 133-134. Artinya pendengar yang dimuliakan Allah, jika
kita disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri kita, maka kita tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak manusia. Watak kita ingin melampiaskan kemarahan, kita tahan. Maka inilah yang disebut Allah, orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Apa keutamaannya pendengar? Keutamaan menahan amarah dan mengendalikan diri ketika emosi. Yang pertama pendengar, orang yang mampu menahan amarah itu dijaminkan dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan bidadari yang bermatanya jeli, yang disukai, dan kita tinggal memilih. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayunfizahu, barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu marah, da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khala'ik, maka nanti Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk Allah. Hatta yukhayirahu Allah minal hiur masya'ah, maka Allah akan memberikan perintah kepada kita, pilihlah bidadari mana yang kau kehendaki, mampu menahan amarah pendengar. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang menahan amarahnya. Maka sebaik-baik orang itu pendengar, siapa itu? Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik orang itu yang lambat marah, mudah memaafkan. Lambat marah, cepat memaafkan. Tapi seburuk-buruk orang, cepat marah, lambat untuk memaafkan. Itulah seburuk-buruk orang. Maka seorang mukmin, orang yang beriman, yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar. Karena ucapan dan perbuatan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu amarah. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah mungkin arti dari sikap adil yang dipuji Allah sebagai sikap yang lebih dekat dengan ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu wa akrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kata Allah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Ma'idah ayat 8. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka menahan marah itu adalah kunci segala kebaikan. Menahan amarah itu keutamaannya adalah kunci segala kebaikan. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat kepada Nabi. Maka orang itu berkata, berilah wasiat ya Rasul, berilah nasihat kepada aku ya Rasul. Maka apa kata Rasul dalam sabdanya? La taghdab, jangan engkau marah. Kemudian orang itu mengulang lagi berkali-kali meminta nasihat kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, la taghdab, jangan marah. Jadi sahabat ini datang menemui Rasul minta nasihat untuk bisa masuk surga. Apa Jami jawab? La taghdab, jangan marah. Apalagi Rasul, la taghdab, jangan marah. Apalagi Rasul, la taghdab, jangan marah. Allah, bayangkan pendengar. Maka sahabat ini datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta nasihat yang ringkas dan menghimpun semua sifat baik. Maka Rasul menasihatinya untuk selalu menahan amarah. Kemudian orang tersebut mengulang permintaan nasihat lagi. Apalagi ya Rasul? Apalagi ya Rasul? Nabi selalu memberikan jawaban yang sama. Janganlah engkau marah. La taghdab, jangan marah. Maka ini semua menunjukkan bahwa
melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan, dan menahannya adalah penghimpun segala kebaikan. Melampiaskan marah kunci segala keburukan, dan mampu menahan amarah adalah kunci segala kebaikan. Maka Rasulullah merintahkan kepada kita pendengar, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Berarti perintah itu untuk melakukan sebab menahan marah yang akan melahirkan akhlak yang baik. Mafhum mukhalafah. Karena menahan marah sifat lemah lembut. Menahan marah akan lahir dermawan. Menahan marah akan malu, merendahkan diri, akan sabar, tidak menyakiti orang lain, akan mudah memaafkan, ramah, dan sifat-sifat baik lainnya akan muncul ketika kita berusaha menahan kemarahan yang akan timbul. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam Quran tuh surah Al-Baqarah ayat 169 Allah berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk, semua maksiatan, semua kekejian, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dalil pendengar bahwa keburukan yang kita lakukan itu atas perintah setan. Maka setan itu disebut Allah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Maka diantara pintu celah setan untuk mengendalikan kita, kita dibuat mudah marah, loh pendengar. Mudah marah. Maka jauhi, berhati-hati, agar jangan sampai kita menjadi orang yang hilang harga diri karena tidak mampu mengendalikan emosi. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka bagaimana ketika marah itu datang melanda, muncul, maka Nabi kita mengajarkan kepada kita, iza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau kamu marah hendaklah diam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan kebaikan dengan kunci mampu menahan amarah. Menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era ribel dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758.

cerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini, karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari kianat dalam urusan harta. Hadis riwayat

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 11 Juli 2026. Sari Berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang batasan tubuh kepada anak sejak dini. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria.

0: Kabupaten Sleuma kembali memperoleh tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahap 3 tahun 2026 sebanyak 300 unit dari pemerintah pusat. Dengan tambahan total tersebut, total bantuan BSPS yang diterima Sleuma tahun ini mencapai 500 unit dengan nilai anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sleuma Erlan Suwadi mengatakan, ada tambahan kuota diberikan setelah seluruh data calon penerima berhasil diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Erlan menegaskan penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian PKP berdasarkan hasil verifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Ia juga mengimbau pemerintah desa untuk terus mengusulkan rumah warga yang masih tidak layak huni agar dapat diverifikasi. Sementara pelaksanaan BSPS tahap pertama dan kedua saat ini terus berjalan dengan progres pembangunan, rata-rata mencapai 50%, bahkan di sejumlah desa telah mencapai 70-80% dengan nilai bantuan tetap sebesar 20 juta rupiah per unit. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Zulhendri, pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang tidak dinilai mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Selama masa MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan menggunakan seragam sisa sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan pada guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang merugikan peserta didik.
2: Dengan ketentuan bahwa MPLS tahun ini dengan status dengan semuanya ramah, bahwa tidak ada lagi bahwa MPLS ini kita menggunakan atribut-atribut yang tidak manusiawi kepada anak-anak kita. Jadi suasana MPLS nanti tetap seperti biasa, kegiatan-kegiatan rutin pengenalan sekolah dengan baju, anak-anak masih menggunakan pakaian sekolah SMP-nya, ya kan? Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru-guru, ya kan? Dan kami juga dari Dinas Pendidikan akan turun melihat ke sekolah sejauh mana pelaksanaan MPLS tersebut.
1: Untuk SMA dan SMK Negeri, pelaksanaan MPLS dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli 2026. Sementara itu, sekolah swasta diperbolehkan melakukan penyesuaian persiapan awal seperti kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, namun tetap mengacu pada jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik baru melalui konsep MPLS yang ramah. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung proses adaptasi siswa sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan menengah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Polemik pembahasan peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Bengkulu kembali mencuat. Panitia khusus PAD DPRD Kota Bengkulu menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti pembahasan bersama terkait upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Apalagi masuki bulan kelima sejak pansus PAD dibentuk, pembahasan yang diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD justru belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ketua pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, mengaku kecewa karena berbagai hasil pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pansus belum mendapatkan tindak lanjut yang maksimal dari pihak eksekutif, di mana jika pemerintah konsen, seharusnya apa yang sudah dilakukan DPRD didukung dan dibahas bersama.
3: Memang dari awalnya itu ya nggak ada upaya lah ya dari pemerintah Kota Bengkulu untuk meningkatkan itu. Contohnya dari retribusi parkir. retribusi parkir itu kan sampai saat ini di Kota Bengkulu itu kan masih nggak tertata rapi dalam pengelolaannya. Dulu pakai skema diserahkan ke pihak ketiga, ternyata lebih hancur lagi. Kemudian pengelolaan-pengelolaan yang lain, pajak restoran, pajak perhotelan, ternyata juga pas kita cek di datanya itu luar biasa bobroknya. Nanti kan kita mempertanyakan kinerja OPD yang memang bertugas meningkatkan PAD, itu quality control kepala daerah di dengan mereka ini gimana sih?
0: Budi menegaskan DPRD tidak ingin keberadaan pansus PAD hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa menghasilkan kebijakan nyata. Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir secara swadaya gotong royong perbaiki jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat menuju sentra pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir bergotong royong memperbaiki jembatan gantung di Desa Air Kering 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Padang Guci Hilir, Diusman, mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir, khususnya yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Perbaikan jembatan gantung secara swadaya ini bukan tanpa alasan, namun merupakan wujud tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Padang Guci Hilir, mengingat jembatan ini merupakan jantung perekonomian masyarakat.
5: Dan niat atau tujuan daripada kami pemasangan plat ini untuk memperlancar sentra produksi masyarakat Padang Guci Hilir, karena jujur Bu ya, kami sampaikan jembatan ini salah satunya aset yang ada di Padang Guci Hilir dan satu-satunya untuk menunjang perekonomian Padang Guci Hilir.
4: Sementara itu, Camat Padang Guci Hilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat Padang Guci Hilir dapat selalu menjaga kekompakan.
6: Yang mana perbaikan jembatan gantung ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir atau masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas jembatan gantung ini. Harapan kami ke depannya semoga masyarakat Padang Guci Hilir tetap kompak, semangat untuk persamaan, untuk pentingkan bersama demi kelancaran untuk kedepannya.
4: Jembatan gantung yang ada di Desa Air Kering 2 ini merupakan akses utama seluruh usaha pertanian milik masyarakat, baik itu masyarakat Padang Guci Hulu, Kaur Utara, dan Padang Guci Hilir. Karena mayoritas masyarakat menggantungkan perekonomian pada dunia pertanian yang berada di seberang sungai Padang Guci. Mulai dari persawahan, perkebunan kopi, perkebunan sawit, kebun duren, dan lain-lain. Maka dari itu, perawatan dan peremajaan terhadap jembatan gantung ini sangat penting dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Anda tengah menyimak warta berita daerah. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dua ahli waris korban kebakaran maut di Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, menerima santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar 30 juta rupiah. Bantuan tersebut diserahkan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi kepada keluarga almarhum Hendra Suprianto dan almarhumah Siska Dewianti yang meninggal dalam kebakaran pada 6 Februari 2026. Dedi mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan serta dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan RE Marta Dinata nomor 6 itu merenggut nyawa pasangan suami istri dan meninggalkan duka bagi keluarga serta warga sekitar. Santunan dari Kemensos diberikan sebagai bentuk dukungan kepada ahli waris korban musibah. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang batasan tubuh kepada anak sejak dini. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagian tubuh dan batasan tubuh yang bersifat pribadi menjadi langkah penting dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual. Pengetahuan tersebut dinilai perlu diberikan sejak dini agar anak memahami hak atas tubuhnya serta mampu mengenali tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang lain. Staf advokasi Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Espar Manzet, mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap pembahasan mengenai bagian tubuh sebagai sesuatu yang tabu. Padahal di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, anak-anak membutuhkan penjelasan yang benar dari para orang tua. Menurutnya, anggapan tabu justru dapat membuat anak mencari informasi dari sumber yang belum tentu tepat. Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat orang tua tidak bisa lagi menghindari pembahasan tersebut.
8: Terkait dengan hal-hal ini kan kita masih menganggap tabu, bahkan dengan kadang pasangan juga seperti itu. Tetapi dengan kemajuan zaman sekarang, era digitalisasi, mau tidak mau itu harus kita perkenalkan kepada mereka. Karena kenapa? Di kondisi saat ini mereka cuma mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan informasi yang benar tentang batasan-batasan tubuh, yang mana yang boleh diperlihatkan, yang mana boleh pegang, yang mana yang tidak. Karena itu kita akan mengajarkan hak mereka. Karena ini bukan menyangkut tanggung jawab seorang ibu, tetapi bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu itu harus menyampaikan. Jadi informasi itu harus di dua sisi.
7: Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa orang tua perlu mengenalkan kepada anak bagian tubuh mana yang bersifat pribadi, siapa saja yang boleh membantu ketika diperlukan, serta bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin. Pemahaman tersebut merupakan bagian dari pendidikan yang mengajarkan anak tentang hak atas tubuhnya dan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap tindakan yang membuat mereka tidak nyaman. Esparman juga menegaskan bahwa pendidikan mengenai perlindungan tubuh bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, ayah dan ibu harus saling memiliki peran yang sama dalam memberikan pemahaman kepada anak, agar pesan yang diterima konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan di lingkungan keluarga, diharapkan anak memiliki bekal yang cukup untuk menjaga dirinya, memahami batasan tubuh, serta berani melaporkan apabila mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan atau pelecehan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menegaskan tidak akan menoleransi hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di jalan umum. Langkah penertiban intensif ini terus digencarkan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah mengingatkan para pemilik hewan ternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan mereka agar tidak mengganggu fasilitas publik. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efraidi Gunawan, menjelaskan pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif, baik langsung kepada peternak maupun dengan melibatkan pemerintah desa. Kendati demikian, kesadaran masyarakat dinilai masih minim karena masih banyak sapi atau kerbau yang dilepas liarkan tanpa pengawasan. Keberadaan hewan-hewan tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara, terutama pada malam hari di saat jarak pandang mulai terbatas. Urus sertifikasi halal, Diskoperinda Kaur arahkan pelaku UMKM langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
9: Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, untuk segera mengurus sertifikasi halal. Demi kelancaran proses tersebut, pelaku usaha diharapkan untuk langsung mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur sebagai instansi yang berwenang. Sekretaris Diskoperinda Kaur, Hainianto, menjelaskan bahwa langkah ini penting agar para pelaku usaha mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat sasaran. Hayan memaparkan bahwa program sertifikasi halal ini merupakan regulasi nasional yang digulirkan oleh Kementerian Agama sebagai leading sektor atau penanggung jawab utama. Sementara itu, Diskoperinda Kaur sendiri berada pada posisi pendukung untuk memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha agar mau melegalkan produk mereka.
10: Nah, untuk mengurus sertifikasi halal itu, mereka silahkan mendatangi Kementerian Agama. Agama, karena memang leading sektornya di sana untuk sertifikasi halal, yaitu di apa, di BPJPH, Badan Pelaksana Pengenalan Jaminan Produk Halal. Jadi mereka ada bidang di sana, dan memang ini program dari mereka. Kita sebagai Dinas Koperindak mensupport saja program ini karena ini dari pemerintah.
9: Ditambahkan oleh Hayan, melalui program ini Diskoperinda Kaur menaruh harapan besar agar para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat lebih bersaing di pasar yang lebih luas. Legalitas halal dinilai bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menaikkan kelas produk lokal agar mampu menembus retail modern. Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan proaktif mendatangi kantor Kemena Kaur. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Kaur diharapkan dapat segera terwujud. Dari Kota Bintuan, Daniel Garto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu pada 2026 memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui program bantuan benih kedelai untuk pengembangan kawasan tanaman kedelai. Bantuan tersebut disalurkan kepada 3 kabupaten yakni Lebong, Bengkulu Utara, dan Kaur, dengan Kabupaten Lebong menerima alokasi terbesar seluas 110 hektar yang dikelola 29 kelompok tani serta memperoleh 5.500 kg benih kedelai. Kabupaten Bengkulu Utara menerima bantuan untuk pengembangan lahan seluas 40 hektar dengan alokasi 2.000 kg benih. Sedangkan Kabupaten Kaur memperoleh bantuan untuk lahan seluas 20 hektar dengan total 1.000 kg benih. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita mengatakan penanaman di Kabupaten Lebong telah dimulai, sementara penyaluran benih ke Bengkulu Utara dan Kaur masih menunggu proses distribusi dari pemerintah pusat. Sri Herlin menambahkan keberhasilan Kabupaten Lebong dan mempersiapkan program tersebut membuat daerah itu kembali memperoleh tambahan bantuan untuk pengembangan lahan seluas 100 hektar dengan alokasi 5.000 kg benih kedelai. Sebanyak 8 desa memastikan gedung koperasinya sudah 100% rampung. Kepastian itu keluar setelah rapat final yang dipimpin langsung Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kaur Letkol Infantri Angga Anugrah bersama para kepala desa di Makodim. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letkol Angga Anugrah mengatakan ada 8 titik yang siap launching di Bengkulu Selatan, Desa Air Kemang, Tanggoraso, Batu Bandung, Simpang Pino, Jeranglah Rendah, Air Sulau dan Kayu Ajaran, dan Kabupaten Kaur Desa di Padang Baru. Kaur Desa Padang Baru. Nah, data terbaru di wilayah Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur sudah ada 72 gedung koperasi desa Merah Putih yang selesai dibangun. Selain 8 titik yang akan diresmikan pada 15 Juli mendatang, ada 3 lokasi lain yang juga dikebut, yakni Desa Kuripan, Padang Lebar, dan Padang Tambak. DPRD Kaur desak optimalisasi anggaran pembangunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
11: DPRD Kabupaten Kaur menyoroti tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pada tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Anggota DPRD Kabupaten Kaur Yo Chandra, mewakili praksi-praksi di legislatif, menyatakan bahwa besarnya dana yang tersisa tersebut mengindikasikan belum optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Rio, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan secara efektif sejak awal untuk mendanai berbagai program pelayanan publik serta program strategis lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Sebagai langkah perbaikan ke depan, praksi-praksi DPRD Kabupaten Kaur sepakat memberikan sejumlah rekomendasi dan usulan pembangunan fisik yang bersifat mendesak demi kepentingan masyarakat luas. Salah satu poin utamanya adalah meminta pemerintah daerah segera melakukan normalisasi daerah aliran sungai atau das air tuba di wilayah Bintuhan. Aliran tersebut saat ini mengalami penyempitan parah akibat sumbatan tanaman eceng gondok dan kangkung hingga kerap memicu banjir di 3 desa sekitar.
12: Artinya sumber daya yang terbatas belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Bisa ditambahkan 32 miliar lebih jika dibelanjakan secara benar, dampak terhadap masyarakat cukup besar. Namun kemudian saat menjadi silpa, dampak positif dan hak rakyat menjadi tertunda.
11: Sementara itu, menanggapi rentetan catatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan bahwa pihak Pemda Kaur menyambut baik serta menerima seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan oleh 7 praksi Dewan untuk segera dikoordinasikan sebagai bahan evaluasi mendalam. Pemerintah daerah juga berjanji akan memberikan jawaban resmi serta penjelasan berbasis data yang komprehensif pada rapat paripurna lanjutan berikutnya. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Bengkulu. Hal ini ditandai dengan diraihnya 5 penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan pembangunan keluarga berkualitas. Adapun penghargaan pertama yang diterima diantaranya piagam penghargaan sebagai kabupaten dengan capaian PBMKJP tertinggi, pelayanan KB semester pertama tahun 2026, penghargaan sebagai kabupaten kota dengan persentase tertinggi capaian pengisian portal Sidaya tahun 2026, kemudian penghargaan atas keberhasilan dan penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan PJPK berkualitas. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur beberapa waktu lalu. Kepala KP2KP Bintuan Trisetyo Nugroho menjelaskan, peninjauan langsung ke proses pembangunan sekolah rakyat ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah melalui sinergi antar instansi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Proyek pembangunan ini diharapkan berjalan optimal. Pengembangan kasus gratifikasi PHL Perumda Tirta Hidayah berlanjut, 4 tersangka baru ditetapkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
13: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Ditreskrimsus Polda Bengkulu terus melanjutkan proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dan pengelolaan pegawai harian lepas ataupun PHL di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Tahap terbaru penyidikan ditandai dengan penetapan 4 tersangka baru berinisial HS, RZ, FJ, dan RY sebagai hasil pengembangan perkara. Pengembangan penyidikan dilakukan setelah perkara tahap pertama telah melalui proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap. Hasil tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perkara yang sama. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan, setiap perkembangan penanganan perkara didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Penyidik berkomitmen mengusut perkara secara menyeluruh tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.
14: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tipikor telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penerimaan dan pengelolaan pegawai harian lepas atau PHL yang berada di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Penetapan keempat tersangka tersebut merupakan hasil dari pengembangan tersangka atau kasus dari tahap pertama yang telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan yang bersifat inkrah. Keempat tersangka tersebut yaitu Saudara HS, Saudara RZ, Saudara FJ, Saudara RY. Keempat-empatnya telah dilakukan pemberkasan dan telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan penelitian, dan kami dari penyidik menyampaikan tinggal menunggu kasus tersebut P21.
13: Keempat tersangka diduga memiliki peran dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan PHL di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023 hingga Mei 2025. Penyidik menjerat para tersangka dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta aturan pidana lain yang relevan sesuai hasil penyidikan. Seiring berjalannya proses hukum, penyidik juga telah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum setelah sebelumnya menerima pengembangan berkas perkara atau P19. Berkas perkara telah kembali dikirimkan ke JPU dan saat ini penyidik menunggu hasil penelitian lebih lanjut untuk penetapan P21 sebagai syarat pelimpahan perkara ke tahap berikutnya. Polda Bengkulu menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga seluruh proses hukum selesai. Kepolisian juga memastikan setiap tahapan penyidikan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktor ya. Selamat pagi.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Tersaji, korek api, puntung rokok,
5: betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkulu. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu ini terus memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kemitraan dengan media massa serta pembinaan kepada perusahaan angkutan umum. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Bengkulu Express dan RBTV serta kegiatan door-to-door ke PU Sriwijaya di Kabupaten Bengkulu Selatan pada 9 hingga 10 Juli 2026. Petugas Humas Jasa Raharja Kanwil Bengkulu Farhan Ramadan melakukan kunjungan ke Bengkulu Express dan RBTV sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat, mengingat media dinilai memiliki peran strategis

Jaya sebagai bentuk pembinaan rutin mengenai meningkatkan kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pelaksanaan iuran wajib penumpang. Dalam kegiatan tersebut, Jasa Raja memberikan edukasi mengenai mekanisme penyetoran iuran wajib penumpang, pentingnya administrasi tertib, serta manfaat perlindungan dasar yang diberikan kepada penumpang angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store.

0: dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu.
5: Dasar manja.
3: Kucel.
5: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.